Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.

0: Iya, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

Rapet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: warih-warih lun di papat pun wadron berada. Terima kasih ke wadron yang mantang ikut berpartisipasi di kesempatan uronyo menyekana instrumen tarik pukat RTG katuk tanyo ba si reboh ya. Langsung tak sapa sama penelpon yang kehadir ni ba leblah 886. Halo, assalamualaikum. Nyan su bakan putuh-putuhnyo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Oh ya, alhamdulillah Kak.
1: Nyo tak su Kak Yuli.
0: Nyangke, kiban nyo su pi putuh-putuh nyo kiban nyo. Okey, lum raya kali mencuba. Ah. Kan kali dia dengar nyo. Ah, Cik Man. Nadi tu dengar nyo su Juli.
1: Ha?
0: Nadi tu dengar?
1: Nyo tak.
0: Alhamdulillah mereka ada didengar ya. Jadi kiban di kesempatan uronyo, Cik Mat, tanyakan.
1: Uronyo
0: harga. Nah kan harum-harum Maulid Nabi Kepika karena di penghujung pernah persiapan kanyo.
1: Persiapan mana kan?
0: Jadi mana kah persiapan? Yang kapan dumpoh mana persiapan oh? Cik, kan cik buat kamar dia, kibar dah cara yo. Warino pemandum, mohon maaf nyo hana tekan pekan suara cik mak putuh-putuh dan telefon ganyan pi putuh tiba-tiba langsung dari mong lom tiga de. Wah. Halo, assalamualaikum cik mak. Dia dengar? Halo?
1: Dengar lah.
0: Nyan kan kaputuh lom kan? Nyan. Puhai, nyo kira-kira.

0: Si Gada tak coba terima. Halo, assalamualaikum. Iya, Cik Mat. Cik Mat, persiapan pupu manteng ke drone persiapkan untuk menyambut Maulid Nabi. Halo. Halo Cik Mat, telepon manteng Muhandi 7055 juk Cik.
1: Jaringan apa?
0: Ya, betul, jaringan
1: bahasa. Ya, tak grup mana aku perlu. Persiapan untuk mulut kan aman tu, kira.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bagah tak siap di mana?
1: Ya, hari kita ambil yang mulut pun kahan ada kan. Boleh buat apa kongkong, boleh kongkong, nalah sekali kan.
0: Jadi biasa menyana acara Maulid Nabi memang tip gampung, tip kakak, petubit, wajib petubit, Binan?
1: Ya, memang nak jadi gampung, tak mahu lah, buat video kujun awal lah. Ya, buat mesti lah, kena.
0: Jadi, Pak Cik, seandainya nak sapa keluarga, hana petubitnya, hana pupu tapi kan?
1: Eh, anak bupu, anak paksaan sih, punya anak kan?
0: Anak paksaan. Kadang
1: anak mohon, anak mohon, tunang baru lah. Mak, anak ini kan, tiba-tiba tak keadaan lagi ya kan? Tapi orang tak usah yang lalu itu, lebih panti ke sana. Kan?
0: Jauh-jauh.
1: Anak lalu, nak baca kan?
0: Cuma identik menyedap perbit maulid, hidang maulid kan, perharus bu, atau jedap perbit buah-buahan mantang ya, Cik Mat, Kiban?
1: Kiban?
0: Harus wajib dapat perbit bu? Menya untuk maulidnya.
1: Pun yang lelaki masa, menya bubu.
0: Pamajinya, enam kemudahan.
1: Dan tambahan silahnya, terserah bagi tanya kan.
0: Oh, gitu. Pamaji kan, tanya tak perlu bit aqua mentang pada umbah kotak hana payah bu. Jidnya?
1: Mungkin nak aqua mentang kan? Jadi sih, nak ada hana mampu. Hana makan lah lagi.
0: Bitnan ya. Jadi hana.
1: Yang mentang sedekah kan? Sedekah kan hana pasangan. Malah betul dah tabu untuk dah bawa rumah pada bawa bungkus saya leh bawa. Yang mampu, rumah yang mampu saya dah ada hari muda itu mentera rezeki macam ada berapa kan?
0: Betul, ya. Okey, cik mana kita lagi lagu apa kira-kira?
1: Lagu orangnya apa lagu? Saban Cik Rasa, Yesi.
0: Dari?
1: Anak Rusa yang tu.
0: Judul siapa, Habuno? Judul siapa?
1: Saban Cik Rasa.
0: Saban Cik Rasa, okey. Saban Cik Rasa, okey. Judul Hana tu so dari sobek dalam server. Salam ke so.
1: Judul ni akhirnya Saban Cik Rasa.
0: Ya. Dari so Hana tu so nya.
1: Ya amba Hana tu so.
0: Salam ke so.
1: Salam dari Pungkero, nasihat keluarga, selamat iman dengan kiraan.
0: Kasih.
1: Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia, Kak Ju. Deh, nyangku. Ayah Gas, Ayah Bid, Bang Amri, Bang Basri, Wak John dan teman-teman semua. Okey, makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagu Alhamdulillah karena kalian persiapkan Saban Cik Rasa ya. Lagu Aceh Jaman kata ye. Okey, mantang lon tuan trehnyo di 7055 sapo telepon sekolah tanya dengan lagu yang kalian persiapkan yang gelak lele Cik Mat. Hau hata buno mu ada puputoh ile karena hana tak du dengar. Lagu yang gelak lele Cik Mat. Jadi lon puputoh ile, lon lakai maah ya. Jet no telepon kembali di 7055 ya. Nah, yang ka hadirnyo. Okey, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macik apa abah, macik?
2: Abah gak berikan insyaallah mudah-mudahan sehat.
0: Alhamdulillah, Cik. Macik. Persiapan apa yang kanu persiapkan nyo untuk menyambut bulan Maulid nyo?
2: Belum Maulid dah siap ping poin lah.
0: Masya Allah, padahal kan padu murah tu ya Mak Cik ya?
2: Tak mengatai, tiba-tiba ngah dia ambil kakak mah.
0: Iya.
2: Banyak setiap peng, banyak peng kan. Kakak mah sedang, ya lah kepeng, ya lah dia kutip peng dalam kampung.
0: Binan ya?
2: Dia kemudahan lah. Untuk ke Kak Jis, kakak nak yakin, nak majuk lah. Cuma tanya dalam, tak pedebit idang, tak pedebit tanya. Dua buah kamu, dua buah perken, dua lapis sama pada bibi dan.
0: Oh ya, dua lapis. Masukin dua lapis ke mana, Cik?
2: Dua lapis, bahawa lapisnya, buah lapis, atau buah lapis tau. Oh. Ini nah, ni tak kebik bubu dah boleh dalam belanja dalam tu orang gede dalam dia galeng sana. Ini apa dah boleh kaya apa dalam sama dia dah boleh kaya.
0: Iya, berarti baca-baca siapa lah mak cik ya?
2: Baca siapa? Boleh kaya lah dalam dapat duduk dalam kotak lah dalam dalam pus kalang galeng ke bidi kan. Tabuh siapa punya baca tu apa apa apa bawa bawa wapel bawa jeruk mana bibit nak lah lain baca tu apa tau.
0: Iya.
2: Tabuh. Mm-hmm. Kita nak pergi api dah cek dah sama ilah ke maklut.
0: Oh.
2: Asyik rumah ya cek di kemudahan dah cek lah. Ini untuk kena yatim. Ini yang ke lain tak boleh hidang, tak boleh hidang tadi. Dua buah api, dua api. Kamu bulannya hanya kanwi kamu, bulan kedua tu.
0: Oh, di bulan kedua. Berarti biasa punya, ini cuma ceramah-ceramah mantang makcik ya?
2: Haa, ceramah mantang. Bagi habang betul lah, yang kanwi bibit, mau bulan kedua mana ya? Ya, tak banyak
0: banyak teruk ah. Ha, binan aja ya. Okey. Pokoknya persiapan ke kanan ini macam ya.
2: Sebab insya-Allah kan apa yang kita buat baca-baca kan anak. Je. Okey, kemudian nanti kita ablam, kerja kat tak ablam juga nak buat apa yang nan.
0: Okey.
2: Kalau nak belanja mesti kan insya-Allah kan baca apa tak berlaku aja.
0: Iya mak cik. Jadi
2: lalu kawi beroma ibab nasih berbit abah hidang bulungan. Beroma atau kawi rami di kawi kena maklut tahu undangan.
0: Bitnan mak cik. Tradisi berartinya mak cik ya. Tradisi orang-orang di sinan biasanya tahu-tahu hidang.
2: Sampai-sampai lu rami kata lu nak. Sina di pelaku Perancis kena muhra kena sama masing. Nasih berbit cik abahnyan. Ya, betul, undangan orang sesuai ke dia tahu lah pasal-pasal orang mandu undangan ngongon. Tapi benar.
0: Okey,
2: ni lah. Raik lah, mampu berlaku, raik mampu, ambil berlaku, raik berlaku, baik.
0: Ya, makcik, ya. Keren cik, awak cik, ya. Nah, cara
2: lagu.
0: Lagu-lagu apa?
2: Salih apa lagu, Rukun Heblah je, Uri.
0: Rukun Heblah, salam-salam.
2: Apa, ya, ramai pada apa ke? Apa Cik Mat pun okey, pun.
0: Lagu Cik Mat kalau Juli Ganto, Armawati Air dengan Gaduh Harapan, karena lagu Arta Abuno, pegah hang lebih putah.
2: Cuma lebih putah hanya kuliah dah Armawati. Cuma yang hanya Cik Mat dia putih nali
0: orang. Jadi Rukun Heblah dari Armawati, Cik ya.
2: Ya.
0: Oh, negantau je mak cik.
2: Ini yang nak wasit ke anak orang pelik lah.
0: Rafli judul je.
2: Wasit ke anak.
0: Wasit ke anak. Masya Allah. Jut. Salam-salam.
2: Salam-salam untuk kandai naik-naik. Mudah setiap penyumur. Selamat main bagi bazar sawah. Untuk bagi yang suri dengan bagi bazar.
0: Amin.
2: Ingat yang kedua, Pak Rusli samping rau. Dengan Cik Mat, Gunang Kedamang. Orang hati dan di Sigli. Oh, di Sigli. Di Korea. Anaknya Pak Amri dalam di sana ni. Pak Amri, Pak Basri. Amir Mahmud. Salah pada aku. Pak Japi, Ibu Raja Ria. Kak Eli, Pak John, Jalan Pisang. Cik Tengah di Simpan Limang. Dan Pak Yahbi dan Kuala Mandu mah.
0: Ya, jut. Okey, kasih.
2: Salam salam dari Lu Mandu Mandu salam silur.
0: Iya.
2: Selamat bertugas dan Anuli. Terima kasih banyak kan.
0: Sama-sama mak cik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, terima kasih kedua bapa penelpon yang hadir mak cik dan Cik Mat ya. Cik Mat lah kayak maahnya untuk lagu je Hanjit Lomputa Cik Mat. Bes Lun Ganto yang terspesial dari Juli ke Cik Mat Armawati AR dengan Gaduh Harapan.

0: Kawan berada dua buah lagu yang kalian tanya dengar sama-sama. Semoga jadi terhibur getanyo dan menyentuh ya perasaan getanyo ya. Ini bagi kesempatan Ronyo karena dari Rafflynya luar biasa lagu ji ya, mengingat dan mengenang tanya kepada seseorang ya. Sahabat penelpon yang kehadir di dari di nomor 7055 ya. Tersapa langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Saya.
0: Wah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari
1: Yahbit.
0: Oh ya, Yahbit, Bapak Yahbit.
1: Apa aja? Gimana? Nah, cerah nan. Nah, gimana? Cerah.
0: Nah, cerah. Alhamdulillah cerah cuaca di sini, Yahbit.
1: Mengada kunci ribu di salah roh.
0: Betul.
1: Ayo datang Bapu ya.
0: Iya, betulnya ya. Ya Bi, tanya kan kita angkat tema tentang masalah nyo ya Bi kan persiapan. Kalau persiapan apa ya Bi di rumah menyambut Maulid Nabi?
1: Oh, menanya. Rabi bukan Maulid Rabi awal. Berarti dapat tu moyo
0: ke tiplo aja ya.
1: Tiplo malam tengah malam belatanya ada tu nyan Nabi di rumah yang Allah.
0: Ya betul. Amin.
1: Berjanji lah cua. Ini yang menyokau ku je tu. Kala indom je kamu dan ayu ya.
0: Kenapa?
1: Dan sisi dia mau bawa masa. Tanya orang yang berapa yang muda. Memang nyok pada ada dekat nyok.
0: Letak nyok lah.
1: Karena aku nyok.
0: Berarti?
1: Karena aku tanya pun pun yang muda. Aku ngerti pun yang muda. Eh tak. Apa itu lah. Kamu tindak ke lutan biaya lah. Hai kon ha ji kom ima yang kita nyu.
0: Enggak tahu ada pun.
1: Ya.
0: Ya bina. Jadi Abi karena persiapan lah baca-baca tapu ya bina.
1: Insyaallah karena uirmu.

0: Iya, punya tradisi ide kan menyemalam pompon kan nak ceramah-ceramah binan ya, Bit?
1: Ana.
0: Oh, ceramah ana biasa
1: nak. Ana berdanji mentang berdanji mentang.
0: Oh, ya ya ya.
1: Ana meliki ke nah. Heeh heeh. Ana meliki ke hal semangat dia lah, orang kampung. Dan tak tahu nak cari wuhu, ambil sejuk, ambil dari wuhu ke dina. Semangat lepas.
0: Ya, betulnya ya, Bin. Okey lah ya, Bin. Ya, Bin nak laki lagu apa ke sempatan ronyo?
1: Lagu. Ya, nak jiwa lagu. Kenyau menang. Salah tumbah kalam Allah.
0: Salah tumbah kalam Allah. Dari soan?
1: Yang Muhammad Zia. Yang dua lagunya Muhammad Zaid Ahna.
0: Muhammad Zaid Ahna. Bila lun kalun ni bah. Salam-salam ke sahnya. Ya, Bit?
1: Salam-salam tu. Di kisi taman mandi. Di dunia taman-taman. Keluarga mandul.
0: Terima kasih.
1: Jodin mungkin rujita. Mandi masyarakat. Sahabat. Bahagia tadi ya. Andi dan saudari dia Pak Amori juga melakukan bahawa sendiri suatu iman kita ayat di Korea ngajar dalam mana-mana juga
0: jut salatullah salamullah nah dari lagu anak mimin ya bi dari sahab nak baga
1: Muhammad Zeta
0: Muhammad Zeta Muhammad Zeta selawat badar. Oh nah, selawat badar lepinannya.
1: Ya betul betul je. Selawat badar.
0: Je. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sapa penelpon tu ya mengingat waten tu di posiplo tanyo na program libur sekolah ya karena narasumber pi ka stay atau ka standby di RRI Banda Aceh ya langsung yang mengat telpon sapa tu penelpon hak buno na nomor tak dikenal telpon-telpon di 0886 tapi tak terimong di 7055 le halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Kak Yana.
2: Iya benar.
0: Apa kakak Yana?
2: Alhamdulillah bagai dulili.
0: Alhamdulillah kesehat yuk.
2: Alhamdulillah. Semoga bu sehat lebih.
0: Amin.
2: Terbiasa beboji oh dari segala penyakit.
0: Amin kakak Yana. Makasih. Kakak Yana. Persiapan apa yang kau persiapkan untuk bulan maulidnya Kak Yana?
2: Oh, alhamdulillah persiapan yang kena ini keuangan. Yang apa yang kan mungkin dia belum apa kan?
0: Betul sih yang Kak Yana nya ada modal pun Kak Yana kan?
2: Modal pun kan pengile kan?
0: Betul.
2: Menyana mano, menyana apa yang kan kemasih? Emang kau mano tak goreng tak ada panggang?
0: Ni cikmat ya.
2: Cikmat lah. Mana gempa mana pula-pula tu.
0: Ya.
2: Jadi punya kapeng tu. Gajah dah belum ber. Gajah dah belum minyak. Dah belum alat-alatnya. Dah belum kursi. Dah belum mana kan.
0: Betul.
2: Tak guna bahawa berdua leher bawah bungkuk. Yang masih menang. Cerita je. Kamu punya anak peng tu. Kandas.
0: Iya betul.
2: Kayak gule-gule tu lah lungki binte.
0: Betul betul.
2: Jadi punya pepulaan ya lagi haba buno kan. Siap alhamdulillah. Tapi bak kamu ino 2 Juli.
0: Iya.
2: Menyenyan ge ti amplop le mandum masa baru mandum ya kan. Ke sebar amplop tu padung yang perle Tak sedekah yang menyenala rata kita. Atau pula kan? Jadi maksudnya sama rata. Walaupun tu hang getahan aja ke babu, ecek je, nalah sedekah berwacut lah namplok kan. Ecek je, sama-sama mandum bersedekah lah istilah je. Merasakan sedekah kan? Yang tu pengen tu ke untuk ketambahan. Pukul tu ke belah kamen dengan mutama. Ataupun ke belah pelain. Ataupun untuk peng menyenang ceramah tengku malam ke tengku. Jadi tetap jual amplop ile. Kalau dengan so yang memang nak kena kan itu dah pegah.
0: Oh, Vietnam.
2: Ba ba Keplor kan? Tak pegang tu lun lun bahasa botan lah berhal tu. Oh. Karena di sini hanji hotel ba mekota lagi tempat lain Juli.
0: Oh, Vietnam. Pakai enggak ya?
2: Oh, mana tu orang Vietnam. Karena Vietnam biasa kan menye di Belahde di Sigli. Yang kamu hendak pakai mentalan talam, balan talam yang bahasa yang sengen. Mesti bak gampung kan enak, menyebab gampung lain daerah Pidijaya. Yang lah lebih hayu lom kan. Jadi pakai meraga-raga, Baji. Cuma bak tempat kan yang tinggal di kebu kota, karena di kota kan.
0: Betul-betul.
2: Bak kebu kota, pukul tujuh boh. Menyehanan sagai, melimang boh, tol heboh. Nah, kan?
0: Betul.
2: Nah, jadi Johanna itu kena harus balang sabot dalam nan. Jadi kayaknya ya ujung-ujung ni siap sedekah model jo lam amplop nan. Karena banyak tabanyan kan otomatis kan harus benar sabuduk lah motor likur kan.
0: Betul.
2: Banyak tabanyan Honda karo. Karena bersusut ni nan dalam.
0: Jadi kayaknya banyak tanya banyak perbi hidang harus pegah jo-jo huru sih.
2: Pegah jo-jo huru. Jadi awaknya kecatat tu sosok yang perbi hidang. Itu menyele yang hidangnya hai makin le yang undang kan.
0: Oh gitu.
2: Karena ke undang kan rata gampung tah yang kali undang lambaro tu kan. Dari 20 draw siapa, 20 draw siapa. Pokoknya setelah kampung yang memang kak akrab undang-undang awak tanyalah macam mana istilah je.
0: Ya, betul-betul. Beda-beda berarti tiap kampung kak Yana.
2: Beda-beda Nurul.
0: Kak Nurul. Teringat Dek Nurul bantau yo kak Yana.
2: Karena kan Juli kan baru. Dengan Nurul kan kat web. Istilah je kibar. Karena tanya belah Honda baru dengan Honda lama. Honda baru kan metik no. Lagi kak Yana Honda lama yang kan pakai gigi kan. Kadang nak kayak pakai model close. Jadi ban model baru kan sama siapa nak mitra ke Igo apa Igo.
0: Beda-beda kayaknya kan.
2: Kalau berakhir dia mesti rem kan Pak Jaro. Bunga Honda aja rem ke Ratnun kan.
0: Betul-betul.
2: Jadi agak-agak aja perempuan dah bau Roger Juli. Mika rem, kena rem, Mika rem, degan-degan rem. Pada saya nama kaki yang ada pun nak kaki kiri kanan ya. Jadi seperti itulah. Mana punya kata biasa kan Kak. Oh di sini remnya. Oh ada imatik yang anak ego. Gak
0: terhafal Kak Yana.
2: Gak terhafal. Jadi mohon maaf lah.
0: Sama-sama Kak Yana. Kak Yana ni lagi lagu apa kesempatan
2: lagu Ronyo kan dari suara Beklam gak enak pilih itu.
0: Jadi lagu je kan percat di Beklam Kak Yana.
2: Kenapa yang gak ada dengar untuk gak baca kan Kak Yana misal juga YouTube so yang nyanyi di ataupun so yang nyanyi tapi jangan Kak Yana tu sopat deh Kak Yana sebab kerti ogertah emang. Ini orang tak menghanak Juli. Salah ubat entang dari Ayu Amanda.
0: Salah ubat Ayu Amanda ya Cud. Salam-salam
2: salam pun ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki. Betul sana suci. Lenyan ke kata mendamang guna sedek pisik nyembah teh. Selamat di perjalanan lenyan ke Kak Ngom, ke Bu Jaria, ke Cik Nyakci, ke Eli dan ke mana-mana dulu lah. Terima kasih Juli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayu Amanda, salah ubat kan? Lu Juli persiapkan lagu permintaan Kak Yana. Sabo tu penelpon ya. Terima dari Cik Nio, Nadi Cokdi ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam Dek Yuli dan sayang.
0: Bu hambanya Cik Ni.
3: Apa agen?
0: Alhamdulillah. Jadi di Cokli apa cuaca?
3: Cuaca cerah dia orang ya.
0: Alhamdulillah lagi hati Cik ni pasang.
3: Ya, ya.
0: Okey, Cik ni. Persiapan di Cokli punya persiapan untuk Maulid.
3: Oh, kamu nak buat 12 hantar ni. Pertemu 2 buah kapa. Lian tu tak buat tu kalau dia layuk ni om. Huru kan, kampungnya, kampung je, dua buah kampung.
0: Berarti ada dua ke ronde?
3: Ya, dua ke, ya, buat 12, 4,000, dua buah kampung, tak cuman nak cuman.
0: Berarti lumayan ni deh ya.
3: Yeah.
0: Jadi yang persiapan pemajinya, hana kemudahan, kan? Yang kibanya, Encik, ni?
3: Ya, nah, nah, kauri ya, nah, kemudahan ni, kamu ya, nah, kemudahan lo hambre, ya, nah, kauri.
0: Mungkin nak kemudahan, tapi ganyan sibuk, nah, sempat. Gimana cek ni? Nah, opsi yang lain.
3: Dahuru yang magulain, saudara.
0: Oh, binan, ya, ya, ya, ya. Berarti le opsi lah cek ni ya.
3: Ya, ya.
0: Okay. Nama cek ni kedua apa yang kau persiapan, no?
3: Hai manok manok kana. Pula eh nak gembira dia. Mampang kana aduh hamri.
0: Lagi Kak Yana pegah ha? Persiapan utama keuangan.
3: Ya ya yeah, pang le pertama. Ya kana apa yang kabar eh.
0: Okey. Cik ni.
3: Palun.
0: Ya dengar lagu apa jadi cik ni kesempatan ronyo.
3: Minyak kasturi Leila Hakim.
0: Okey. Salam-salam.
3: Salam gede uli uli, semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga. Len Kak Anggi, Dek Nurul Jumica, Pak Cuk Zarica, Pak Amri, Eli Pagarae, Ibu Jaria, Kak Yana, Kak Aisyah, Cik Mat, dan kemanju.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama cik ni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manyang tak cik ni watakun. Assalamualaikum. Kak Minyak Kasturi. Alhamdulillah nanti dah dengar sama-sama. Okey, mengingat ya, si ada posipluh tanyo nak acara libur sekolah. Jadi untuk si rebuh tak pesip ilai ya, tak sambung untuk lom di posiblah hingga pohwablah ya. Langsung dah dengar lagu-lagu yang kalian Atonel Lake, Habuno dari Abid ya, Salatumba, Salamumba dari Muammar ZA, langsung dah dengar.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bertemu lagi pada program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Halo sahabat pendengar RRI Pro 4, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat pendengar, setelah sekian lama, akhirnya ketemu lagi nih dengan saya, Makila, dari kelas Public Speaking Kafis Aceh. Saat ini saya sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Darul Imarah. Sahabat pendengar, kalau ngobrol sendirian itu kurang seru gak sih? Makila ajak siapa ya? Siapa lagi nih kalau bukan Kak Juli, penyiar RRI yang sudah berpengalaman menyiar di RRI Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Juli.
1: Waalaikumsalam Kakak Makila.
0: Wah, kita ketemu lagi nih Kak. Gimana nih Kak kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, Kakak sendiri sehat walafiat. Dan gimana nih untuk Kakak Makila sendiri?
0: Alhamdulillah, Makila dalam keadaan sehat. Rohani dan jasmani juga sangat ceria nih Kak. Kalau dari senyum Kak Juli, sepertinya sedang bahagia nih Kak pagi ini.
1: Iya, karena ketemu Makila dan sama teman-temannya yang luar biasa.
0: Iya.
1: Banyak banget pengalaman Kakak saat mendengar pengalamannya Makila dan teman-teman.
0: Iya. Nah, Kak Juli, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial nih Kak.
1: Serius?
0: Iya, kita sapa dulu yuk Kak.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum Zakira dan Abian.
2: Waalaikumsalam.
0: Hari ini kalian berdua apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya baik. Kalau kamu sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah, Kakak juga sehat. Nah, karena kita semua sudah hadir di sini, mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum memulai obrolan kita, Kakak mau minta Zakira dan Abian untuk memperkenalkan diri dulu nih kepada sahabat pendengar. Boleh deh mulai dari Zakira dulu.
2: Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cut Zakira Talita Zahra. Saya biasanya dipanggil Zakira. Saya sekolah di SDIT Nurul Fikri.
0: Sekarang giliran Abian nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar. Nama panjang saya Abian Muhammad Abian Rafasya. Dipanggil Abian aja. Saya umur 10 tahun. Sekolah SD Saku Kaifa Al-Munawara.
0: Wah Kak Juliani, sepertinya masih penasaran gak nih sih Kak sama binatang kita? Boleh tanya-tanya dulu nih Kak.
1: Boleh, ini luar biasa ya, usia masih muda banget tapi punya prestasi segudang gitu ya.
0: Iya, luar biasa sekali.
1: Nanti sih kita tanya-tanya lagi nih sama bintang tamu kita yang ada di kesempatan hari ini. Tapi boleh nih dulu dari Kakak Zakia dulu nih ya Kak Zakia ya. Kak Zakia, usianya tadi berapa sayang?
2: Usianya 10 tahun.
1: 10 tahun, itu udah banyak prestasi yang diraih ya. Itu berkat usaha sendiri atau ada dorongan dari orang tua sih?
2: Ada dorongan orang tua.
1: Gitu, jadi memang ada partisipasi dari orang tua ya.
2: Iya.
1: Keren. Kalau untuk Abian sendiri gimana nih?
3: Umur 10 tahun.
1: 10 tahun juga ya, banyak banget prestasi yang sudah diraih ya. Siapa yang dukung Abian sendiri? Orang tua, keluarga, ada ibu guru?
3: Keluarga,
1: mantap.
0: Oke, baiklah Kak, kita sudah berkenalan ya dengan bintang tamu kita. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin tentang sebuah tema yang sangat menarik nih Kak, yaitu anak ceria dan berani. Wah, menarik kan? Bukan cuma itu nih teman-teman, tema kita hari ini juga penuh dengan keseruan. Benar kan Kak Juli?
1: Benar banget ya. Setuju banget nih, Makila.
0: Sahabat pendengar, ceria itu obat. Kalau kita ceria, hati jadi tenang dan belajar jadi lebih semangat. Berani itu kunci. Berani mencoba hal baru, berani jujur dan berani jadi diri sendiri. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita jadi anak yang cerah wajahnya dan kuat hatinya. Nah Kak Juli, setuju gak nih kalau anak Indonesia itu harus ceria dan berani?
1: Setuju banget.
0: Nah, Kak Julia nih, nanti kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman seru dari kedua bintang tamu kita nih, Kak. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita lebih dalam lagi dengan bintang tamu kita, Makila punya hadiah kecil nih buat kita dan sahabat pendengar semuanya, biar makin semangat. Hadiahnya adalah sebuah cerita anak karya Bunda Dayah, mentor kelas public speaking Kafis Aceh, dan siswa-siswi public speaking Kafis Aceh. Nah, sahabat pendengar, mau tahu judul ceritanya apa? Penasaran kan? Mari kita simak cerita anak yang berjudul Kacamata Kakek.
1: Tunggu dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kakak ingin nanya dulu nih sama kakak Makila nih, boleh nggak?
0: Boleh nih kak.
1: Kakak Makila sudah berpengalaman menjadi penyiar cilik nih berapa tahun sih?
0: Baru nih kak, baru sekitar berapa bulan ya? baru beberapa bulan.
1: Berarti pengalaman-pengalaman yang menarik sudah didapat ya sama kakak Makila ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu nih kakak Makila, ada gak pernah merasa grogi, salah gitu, ada gak?
0: Pernah banget kak, jadi Makila tuh dulu pertama kali itu memang gugup banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih berani lagi. Kalau gitu kakak mau tanya-tanya lagi nih sama Zakira. Biasanya kegiatan Zakira sehari-hari apa sih?
1: Oke, baik. Sebelumnya kita dengar lagu Kafis saja dulu.
0: Oh iya, boleh kak, boleh banget.
1: Nah langsung aja nih buat buatnya teman-teman Pro 4, kita dengarkan dulu video klip Mars Kaspis.

0: Cari yang hijau.
1: Ini dia, Indomie.
2: Assalamualaikum adik-adik. Program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh kembali hadir. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan dan kebahagiaan ya. Sudah siap mendengarkan cerita hari ini kan? Nah, hari ini cerita kita berjudul Petualangan Ciki. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Dayah. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
3: Halo, saya Naura.
4: Halo, saya Naya.
5: Halo, saya Muhammad.
6: Halo, saya Atta.
7: Halo, saya Adiba.
8: Halo, saya Aisyah.
9: Halo, saya Finaul.
10: Hai, saya Aiman.
2: Dan saya sendiri, Nafisa. Bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
11: Selamat mendengarkan.
2: Ciki, seekor anak ayam yang mungil berbulu coklat. Ia menetas bersama tiga saudaranya yang berbulu hitam. Ciki merasa bingung mengapa bulunya berbeda. Apalagi saudara-saudara Ciki selalu usil.
5: Kita main ceker tanah dan cari ulat yuk.
12: Ayo.
5: Tunggu, aku panggil Ciki ya. Ciki. Ciki. Iya, ada apa ya Mi? Kita main yuk.
12: Ah, Ciki tidak usah ikut. Kita saja yang berbulu hitam. Hahaha.
13: Iya, aku setuju. Soalnya bulunya beda sih.
5: Tapi kita kan saudara.
12: Kita yang berbulu hitam saja yang saudara, ya kan?
13: Mungkin kamu anak angkat, makanya beda.
5: Hohoho, Ciki sedih. Sudah, sudah. Ciki jangan sedih. Kita semua saudara. Ciki ikut ya.
13: Sudahlah, Ciki tidak ikut. Ciki di rumah saja.
12: Ya sudah, kalau begitu ayo kita main.
2: Ciki menemui Mak dengan penuh rasa sedih.
5: Mak, apa benar aku anak Mak?
9: Iya dong, Ciki kan memang anak Mak.
5: Tapi kenapa buluku berbeda?
9: Bulu Ciki itu mirip bulu Pak.
5: Tapi Ciki mau mirip Mak.
9: Ciki tetap anak Mak dan Mama sayang sama Ciki. Dan juga anak Mak yang lain. Mak sayang sama Ciki.
5: Ciki sayang Mak, tapi...
9: Tapi kenapa Ciki?
5: Kakak-kakak tidak mau mengajak main. Katanya aku berbeda.
9: Oh, nanti Mak bicara pada mereka ya.
2: Keesokan harinya, Ciki ingin pergi keluar peternakan. Ciki penasaran dengan cerita Mak. Ciki ingin tahu seperti apa Pak yang katanya mirip dengannya.
5: Mak, Ciki mau mencari Pak di peternakan seberang.
9: Ciki masih kecil. Di luar sana banyak bahaya. Nanti kalau Ciki sudah besar, baru boleh pergi keluar peternakan ya.
5: Tapi Ciki cuma ingin lihat sebentar saja, Mak.
9: Ciki, di peternakan ini dipagar agar kita semua aman. Mak juga tetap berada di peternakan ini menjaga kalian. Kalau di luar sana, Mak tidak bisa menjaga kalian.
5: Tapi, Mak.
9: Sabar ya. Ciki main sepuasnya saja di peternakan kita yang luas ini. Nanti ada waktunya, Ciki bisa pindah ke peternakan seberang, ya?
2: Meskipun Ciki sudah dijelaskan oleh Mak, tapi Ciki masih merasa belum puas. Beberapa hari ini, Ciki melihat ke peternakan seberang dengan rasa penasaran. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, Ciki bangun lebih awal.
5: Aku harus bisa keluar dari peternakan ini dan melihat peternakan seberang. Aku ingin melihat Pak di sana.
9: Suara apa itu? Sepertinya ada yang membuka pintu. Keno, ayo bangun. Lihat siapa yang membuka pintu peternakan ya.
12: Kayaknya masih ngantuk, Mak. Aku sajalah. Pergi sana, Ago.
0: Apa sih ganggu saja kamu, Keno? Suruh saja Yami.
1: Baiklah, aku akan lihat pintunya.
14: Setelah melihat ke pintu, Yami melihat pintu peternakan sudah terbuka.
1: Wah, pintu ini terbuka. Tapi siapa yang sudah membukanya ya? Mungkin angin. Aku tutup saja pintu ini. Aku mau tidur lagi.
14: Bagaimana Yami? Sudah lihat pintunya?
1: Sudah, Mak. Pintunya memang terbuka. Tapi sudah Yami tutup lagi kok.
14: Tapi siapa yang membukanya ya?
1: Tidak tahu, Mak. Kita semua kan tidur.
14: Ciki mana? Mak tidak melihatnya?
1: Mungkin masih tidur, Mak.
14: Tapi Mak tidak melihat Ciki tidur bersama kalian. Atau jangan-jangan...
1: Jangan-jangan apa, Mak?
14: Dia ingin sekali ke peternakan seberang untuk melihat Pak. Tapi Mak melarangnya.
1: Waduh, kau Ciki kawa. Bisa berbahaya kan, Mak? Apa yang harus kita lakukan?
14: Kita doakan Ciki selamat di luar sana ya.
15: Hari hampir siang, tapi Ciki belum kembali. Mak menunggu dengan cemas.
12: Mak, Ciki masih di luar ya?
14: Aduh iya, Mak sangat khawatir dengannya.
0: Biar aja, Mak. Siapa suruh main keluar?
1: Ago, Ciki itu saudara kita, tidak boleh berkata seperti itu.
12: Saudara, tapi bulunya berbeda. Hihihi.
14: Keno, Ago, cukup. Dengarkan Mak ya. Kalian semua adalah anak Mak. Meski bulu Ciki berbeda, tapi dia juga anak Mak. Bulunya mirip dengan Pak. Jadi, kalian tidak boleh mengucilkan Ciki lagi. Apakah kalian sudah paham?
12: Iya, paham, Mak.
14: Ciki sedih karena kalian tidak mau ajak dia bermain hanya karena bulunya berbeda. Tidak boleh begitu ya, Nak.
0: Keno tuh, Mak, yang tidak kasih Ciki main sama kita.
12: Kamu juga tidak ajak Ciki, kan?
14: Sudah. Mulai sekarang, tidak boleh begitu pada Ciki ya.
12: Iya, Mak. Maaf, Mak.
15: Sementara itu, Ciki yang sudah berada di luar peternakan merasa kebingungan. Ia celingukan mencari di mana Pak berada.
16: Aduh, luas sekali. Aku harus kemana mencari Pak? Di sini tidak ada yang seumur denganku. Mereka semua berbadan besar seperti Mak.
17: Hei, ayam kecil, sedang apa kamu di sini?
16: Aku... mencari Pak. Apakah kamu tahu di mana Pak?
17: Pak, siapa dia?
16: Dia ayahku. Tubuhnya besar dan bulunya sepertiku.
17: Hahaha. Semua di sini bertubuh besar dan banyak yang mirip denganmu. Ada-ada saja ayam kecil ini. Sudah, pulang saja di sana.
16: Pi, aku mau bertemu Pak.
17: Pergi sana, di sini bukan tempatmu. Lihat semua ayam di sini bisa berkelahi. Kamu bisa kena bahaya kalau di sini. Ayo, pergi sana.
16: Aduh, kenapa kamu mematukku?
17: Pergi.
16: Iya.
15: Ternyata Ciki belum menyerah. Ia mengendap-endap dan kembali mencari Pak. Hingga tak terasa, hari semakin sore.
16: Aduh, aku haus sekali. Di sana ada air. Tapi wadahnya besar sekali. Bagaimana cara minum dari wadah itu? Aku masuk saja ke dalamnya. Biar bisa minum sepuasnya. Hihihi. Tolong.
15: Ciki tidak bisa bertahan lama dalam wadah air besar itu. Ia pingsan beberapa saat, kemudian ia tersadar dan melihat di depannya seekor ayam jantan besar yang punya bulu mirip dengannya.
10: Kamu tidak apa-apa?
16: Aku di mana?
10: Kamu di peternakan, sedang apa kamu di sini?
16: Aku mencari Pak, kata Mak bulunya sama sepertiku. Bulumu sama sepertiku. Apakah kamu, Pak?
10: Ya, aku, Pak.
16: Pak, akhirnya aku berhasil bertemu.
10: Tempat ini berbahaya. Belum waktunya kamu ada di sini.
16: Tapi Ciki cuma ingin lihat, Pak. Ciki sekarang senang karena Ciki ternyata mirip, Pak. Gagah dan bulunya sama dengan Ciki. Sekarang Ciki mau pulang. Mau beritahu, Mak.
10: Hari sudah malam. Sebaiknya esok saja kamu pulang ya. Mata kita rabun kalau malam. Jadi tidak bisa lihat jalan. Sekarang istirahatlah di peternakan ini.
14: Keesokan paginya, Pak mengantar Ciki ke peternakan, Mak.
10: Halo.
18: Halo juga. Wah, ada ayam jago yang sangat gagah.
0: Iya, keren sekali.
18: Kamu siapa? Aku ingin sepertimu juga.
10: Aku, Pak. Mana, Mak?
18: Hah, Pak? Jadi benar Ciki mirip Pak?
10: Ya, ini Ciki. Aku mengantarnya. Kalian jaga adik kalian ya. Jangan sampai dia keluar peternakan lagi.
18: Iya, Pak. Mak, ada Pak dan Ciki datang.
14: Wah, Ciki sudah pulang. Terima kasih ya, Pak.
16: Maaf ya, Mak. Ciki keluar tanpa permisi pada Mak.
14: Iya, Mak maafkan. Tapi kalau mau keluar, izin dulu sama Mak ya.
19: Ciki, maafkan kami ya.
16: Iya, sekarang Ciki boleh main sama kalian semua kan?
18: Boleh, yuk main.
15: Sejak saat itu, Ciki dan saudara-saudaranya selalu bermain bersama dan saling menjaga. Karena meski kita berbeda, sebenarnya kita tetap sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh saling merendahkan satu sama lain.
2: Nah, demikian cerita hari ini ya. Teman-teman, nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Juliani dan bintang tamu kita Zakira dan Abian dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Oke sahabat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita di sini nih. Nah, menurut Zakira dan Abian, cerita tadi itu bagaimana? Boleh deh dari Zakira dulu.
1: Menurut Zakira, menarik dan inspiratif, Kak. Cerita tadi juga mengajarkan bahwa sesama saudara harus saling menyayangi.
0: Jadi kita tidak boleh mengucilkan saudara kita walaupun saudara kita itu berbeda ya. Nah, kalau menurut Abian gimana?
2: Menurut Abian, cerita tadi seru banget. Cerita tadi juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena kita semua sama di hadapan Allah.
0: Iya, benar banget Kak, makanya setuju banget nih. Nah, kalau Kak Juliani sendiri gimana nih pendapatnya tentang cerita tadi?
3: Sebenarnya setuju banget ya sama bintang tamu kita berdua. Saudara kita itu gak bisa kita pilih-pilih bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun sifatnya. Kita juga harus menjadi saudara yang baik, saling menghargai, saling menghormati gitu ya, saling memaafkan gitu juga, saling merangkul lah, yang namanya juga keluarga gitu.
0: Harus saling membantu satu sama lain ya Kak ya. Oh iya Kak Julian, cerita tadi itu dibawakan oleh tokoh-tokoh pengisi suara dari siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh loh. Wow. Keren kan?

0: kan. Oke, kalau menurut Zakira sendiri gimana?
1: Berani adalah memiliki rasa percaya diri untuk tampil.
0: Berani adalah memiliki rasa percaya diri untuk tampil. Oke. Nah, saat kalian bangun tadi pagi nih, hal pertama yang bikin kalian ceria itu apa? Boleh mulai dari Abian dulu.
2: Bisa bangun sholat subuh tepat waktu.
0: Bisa bangun sholat subuh tepat waktu ya. Abian biasa sholat subuh sama siapa?
3: Papi sama mami.
0: Sama papa dan mama. Oke. Nah, kalau menurut Zakira gimana?
1: Yang bikin Zakira ceria itu pergi ke sekolah dan bertemu teman-teman.
0: Pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Jadi kita Zakira itu ceria saat bertemu teman dan bisa bermain sama teman ya. Iya. Nah, kalau Kak Juliani sendiri apa nih yang buat Kakak ceria pagi ini?
4: Bisa bertemu sama adik-adik yang masih iya, pintar-pintar gitu ya. Bisa membuat Kakak ketawa dan bisa juga bertambah pengalaman buat Kakak gitu ya. Ya bisa bertemu sama adik-adik yang saat ini ada di depan Kakak lah. Dan khususnya juga siapa? Ada Makila juga.
0: Iya. Makila juga senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kak Juli.
4: Terima kasih.
0: Nah, sekarang Kakak mau tanya lagi nih. Biasanya hal apa yang membuat kalian ceria? Boleh ceritain dong. Mulai dari Zakira dulu boleh?
1: Berenang bersama keluarga dan menggambar dan mewarnai.
0: Berenang bersama keluarga, menggambar dan mewarnai ya. Dari berenang dulu nih. Zakira biasa berenangnya di mana aja?
1: Di Ulele sama di Matai.
0: Di Ulele dan di Matai. Di laut dan di sungai ya. Terus Zakira suka mewarnai dan menggambar ya?
1: Iya.
0: Biasanya Zakira suka menggambar apa nih?
1: Menggambar. Menggambar pemandangan.
0: Menggambar pemandangan. Setelah itu diwarnai ya. Biasa Zakira lebih suka mewarnai dengan pensil warna atau krayon nih. Kalau Kakak sendiri jujur, Kakak lebih suka pakai pensil warna karena kalau krayon apa ya, kayak kegedean gitu Kak. Kalau Makila.
1: Kalau Zakira suka pakai krayon biar bisa nyatu.
0: Biar bisa nyatu gradasinya ya. Nah, kalau Abian ceritain dong.
2: Bermain bola dan bermain badminton.
0: Bermain bola dan bermain badminton. Biasa Abian main bola dan badmintonnya di sekolah. Abian suka main badminton juga ya. Sama dong kita ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng kali ya. Ajak Kak Juli juga deh. Kak Juli suka gak nih main badminton?
4: Suka.
0: Wih, sama nih. Kapan-kapan kita main bareng ya. Nah, lagi nih, kalian pernah nggak sih merasa takut? Kalau pernah, ceritain dong cara kalian mengatasi rasa takut kalian biar jadi berani. Coba deh dari Abian dulu.
2: Baca Quran.
0: Baca Quran. Jadi baca Quran membuat hati Abian tenang ya?
2: Iya.
0: Biasa apa sih surah yang paling sering Abian baca? Surah yang paling sering Abian baca apa?
2: Al-Jin.
0: Al-Jin. Wah. Nah, kalau Zakira sendiri?
1: Saat mau tampil berdoa dan berpikir positif.
0: Berdoa dan berpikir positif. Iya. Memang berpikir positif itu penting sekali ya Kak Julian ya. Karena dengan berpikir positif jadi kita pun jadi lebih semangat gitu ya. Kalau Kak Juliani sendiri gimana nih?
4: Pernah sih ngerasa takut, tapi Kakak tepis dengan doa, gitu ya, dengan doa dan juga berpikir positif seperti bintang tamu cilik kita yang katakan tadi Zaki ya.
0: Kalau Makila sendiri sering banget Kak gugup, tapi setiap Makila udah maju itu pasti rasanya lega banget.
4: Kenapa? Tipsnya gimana tuh?
0: Itu biasa kalau maju kita beraniin diri aja Kak.
4: Beraniin diri.
0: Bilang sama diri sendiri kalau ayo kita bisa. Nah, memang rasanya kalau kita maju itu udah deg-degan banget.
4: Benar.
0: Tapi begitu udah selesai pasti lega banget. Benar enggak Zakira dan Abian?
1: Iya, benar.
0: Benar banget ya. Nah, ada lagi nih. Hal paling berani yang pernah kalian lakukan apa? Boleh mulai dari Abian dulu.
2: Menolong anak kucing.
0: Menolong anak kucing. Boleh dong ceritain pengalamannya menolong anak kucing.
2: Di dekat rumah Ben ada rumah

0: Oke, Abian, kan ada banyak anak kucing. Ada 4 anak kucing.
1: Ada 4 anak kucing.
0: Itu kan anak kucingnya Abian gendongin. Abis itu waktu besarnya udah tahu Abian. Tapi yang 2 kucing yang besar udah hilang.
1: Sudah hilang. Dia tadi dari Abian rawat dari kecil sampai besar, jadi udah tahu Abian ya. Gimana nih Kak Julian, keren banget ya pengalamannya.
2: Binatang aja kalau kita rawat dari kecil sampai besar dia tahu pemiliknya ya.
1: Iya, memang setia.
2: Tapi pintar banget Abiannya ya, mau ngerawat kucing.
1: Kalau Zakira apa nih?
3: Ikut
1: jungle trekking. Wah, keren banget, ceritain dong. Karena kakak nih cukup penasaran nih, karena kakak pernah tuh pengen jungle trekking tapi belum sempet.
3: Itu pergi ke hutan, terus ke pondok, terus sholat, terus makan bersama.
1: Makan bersama, wah seru kan, seru sekali ya kak. Makila pernah tuh pengen jungle trekking tapi kebetulan belum sempat dan belum ada kesempatan ya. Kalau Kak Julian sendiri ada gak?
2: Ada sih.
1: Apa nih,
2: Kak Julinda pernah pulang tengah malam. Hal yang paling apa ya, menakutkan gitu ya. Tapi kakak baca bismillah, berdoa gitu ya, alhamdulillah sampai ke rumah dan sampai dengan selamat ya pastinya.
1: Kalau Mas Cila sendiri apa ya, banyak sebenarnya kak, mulai maju ke depan kelas sampai maju buat literasi di sekolah. Itu menakutkan memang, tapi alhamdulillah bisa kita hadapi ya. Baiklah sahabat pendengar, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah ceria itu obat, berani itu kunci. Nah, dengan 2 hal ini kamu bisa membuka pintu kesuksesan di masa depan. Wah Kak Juli, ternyata bintang tamu kita udah keren, punya pengalaman yang sangat menarik lagi ya kak ya.
2: Iya benar sekali, bintang tamu kita memang sangat keren.
1: Kecil-kecil cabai rawit, keren banget ya kak ya. Nah Kak Juli, untuk nambah keseruan kita nih, gimana kalau kita putar lagu nih kak?
2: Boleh, kita dengerin lagu anak islami ya.
1: Aku boleh nih kak.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Program libur sekolah bersama Makila ditemani Kak Juli dan bintang tamu kita Zakira dan Abian. Baiklah sahabat pendengar tercinta yang masih setia bersama kami, kita minta Zakira dan Abian sebelum kita minta Zakira dan Abian kasih pesan, kita main games dulu yuk.
2: Yuk.
1: Ayo kita main games dulu. Oke. Jadi ada 6 pertanyaan. Nama gamesnya adalah Berani Jawab Cepat. Ada 6 pertanyaan, 2 untuk Zakira, 2 untuk Abian, dan 2 spesial buat Kak Juli. Oke. Pertama untuk Zakira dulu deh ya. Oke, buat Zakira nih, kalau jatuh berani
3: berdiri.
1: Iya, benar. Oke. Pertanyaan kedua buat Zakira, kalau salah berani
3: minta maaf.
1: Iya, benar banget. Jadi kalau salah kita harus berani minta maaf ya sahabat pendengar ya.
4: Ada nih sebagian nih kakak Makila udah salah tapi gak mau minta maaf.
1: Iya, gengsi ya. Padahal kita lebih hebat kalau berani minta maaf. Iya kan Kak Juli. Nah lanjut nih, 2 soal berikutnya untuk Abian. Nah, kalau ada teman yang sedih, berani?
2: Hibur.
1: Benar sekali. Nah, soal yang kedua buat Abia, kalau disuruh tampil, berani?
5: Maju.
1: Iya, benar sekali. Nah, 2 soal terakhir yang paling spesial buat Kak Juli
4: bisa
1: nih.
4: Bisa ya? Penasaran nih.
1: Nah,
4: nomor boleh dibantu 1. Ya nanti ya?
1: Boleh.
4: Masalah boleh dibantu.
1: Boleh
4: ya.
1: Banget. Nah, Kak Juli, kalau istirahat, kalau capek kita harus
4: istirahat.
1: Benar sekali, ya? Benar banget. Nah, kalau gagal kita harus
4: kalau apa?
1: Gagal. Kalau gagal
4: kita harus coba lagi ya.
1: Benar sekali ya. Seru banget ya.
4: Kalau yang namanya main game pasti seru ya.
1: Iya, pasti. Kayak kurang lengkap gak sih kak kalau gak ada games? Karena games tuh memang seru banget ya kak ya. Nah sekarang saat yang kita tunggu-tunggu banget nih, kita akan meminta Zakira dan Abian buat kasih pesannya ke kita. Nah Zakira, kasih pesan dong buat sahabat pendengar agar bisa jadi ceria dan berani seperti Zakira.
3: Tetap semangat dan berani mencoba hal yang baru dan selalu bahagia.
1: Tetap semangat ya sahabat pendengar ya. Nah sekarang dari Abian nih, kalau dari Abian pesannya apa?
5: Kita harus berani jujur demi kebaikan.
1: Benar-benar pesannya itu singkat padat tapi jelas ya kak ya.
4: Setuju banget nih kakak Makila ya. Kita harus jujur gitu ya. Jujur kunci sukses katanya ya.
1: Iya benar banget. Dengan kejujuran kita bisa menggapai apapun ya kak ya.
4: Benar,
1: dan
4: benar.
1: Dengan keberanian kita bisa maju terus. Wah Zakira, Abian, kalau kita obrolin tentang keberanian dan keceriaan pasti gak ada habisnya ya.
5: Iya.
1: Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung acara. Sahabat pendengar, Makila, Zakira, dan Abian harus undur diri dulu.
4: Waduh, jadi sedih nih.
1: Tapi tenang ya, karena minggu depan program libur sekolah bakal kembali lagi dengan tema, cerita, dan bintang tamu yang pastinya nggak kalah seru. Dan akhir kata, terima kasih Kak Juli yang sudah menemani Makila menyiar pagi ini.
4: Sama-sama Makila, nanti kakak tunggu minggu depan ya.
1: Oke kak, terima kasih juga untuk Zakira dan Abian yang sudah mau menjadi bintang tamu kita dan ngobrol seru bareng kita pagi hari ini.
3: Sama-sama.
1: Baiklah, untuk sahabat pendengar di rumah, dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program libur sekolah pagi hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila Makila ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi sahabat pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Baik, Warehlon, di 40 awak run berada, posiblo lewat 58 minit ya. Kembali terbuka ajang request untuk si reboh ya, hingga poh 12 waktu Indonesia Barat ya. Kepada penelpon yang kehadir langsung, data terimong ilek, ting-ting-ting dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya kan, Hana Su? Hana kejawabnya, kibana? Halo. Okey, dah putus leh bah. Dah terima mentang lah siapa penelpon dari HP ya. Halo, assalamualaikum. Dah terima di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bang Amir.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bang keadaannya.
0: Alhamdulillah, di sini cerah, aman. Di sini di Melabuh kiban Bang Amir.
1: Memang menyedih melabuh si Anyu cuaca aja dalam keadaan redup.
0: Redup, wadah. Redup berarti aman no, roro minggu. Hama tajak-tajak.
1: Memang menyedih pegajak buat tempat di tetah kena mungkin kerja. Yang pertama pumpi anak dia cek di luk tekun dia ya. Dia di sini orang berapa. Kali dah nak ada main nanti.
0: Ya betul. Ya. Jadi kan persiapan Maulid kiban bang menjadi di daerah Melabuh kan dua rote tanyo kan memperingati Maulid kan?
1: Betul, betul. Ini kamu ini mau buat di Melabuh ni yang pertama menyambut waktu malam 12 kita perlu pergi sudah kan. Untuk buat pergi tiga waktu waktu mula untuk besar-besaran untuk waktu itu terkaya perlu pergi sudah kan.
0: Masya Allah, berarti letak kenduri buat ide saya ah.
1: Memang cik boleh bila ni yang pentingnya olingan terpegah tu. Malam pertama ada berjalan lagi, malam 12 tetap dilaksanakan zikir.
0: Oh, zikir, betul.
1: Jadi itu tetangga kampung. Maksudnya kampung pula, kampung pula yang berjalan kan? Olehnya maksudnya untuk punya malam 12 ada berjalan lagi, bagi yang bahasa luka itu. Cuma untuk bungkuk hubung tu, nak ya bungkuk 15, buat bungkuk sepuluh, benar-benar lah, tapi ramai untuk kena buat masjid. Ya, malam 12. Punya waktu acara kenduk raya, dia menonton kampung. Jadi mesti contoh, mesti rumah si A, rumah si B, rumah si C, rumah si D, rumah si A. Tapi kajinya tak bawa kelompok, tapi kemudian kampung. Pulang, sebagainya kan urusan awaknya, cerita-cerita-cerita urusan kelompoknya.
0: Okey, jadi kan memang beda-beda ya. Tip gampung-gampungan pun beda-beda ya, Umbang.
1: Beda-beda. Jadi untuk yang anak mampu itu, cuma lagi ini, jadi si A anak mampu, si B anak mampu, si C anak mampu itu. Jadi anak dibatas, anak dipetak, berikilah, sebagainya itu. Jadi, pertahau tu lah lima ni terpegat sampai hidang tu pegat. Yang kena-kena mampu tadi juga lah kata je beli gempa-gempa ibu kata je bertemu lah sampai hidang tu. Orang yang tu lah yang tu berluka sama ini yang memang punya berluka tu pegat ni memang tetap tiap-tiap maulid lah pegat berluka mesti penuh lah. Jadi mulai dino matang dia orang yang tak sibuk dino nah yang tak ada yang pada dekat je ada bergaduh itu kegiatan tu dekat bumbung ke.
0: Jadi berkatnya memang aku sesuatu maulid benar memang wajib
1: memang punya kamu punya tradisi kamu punya di wala di Melabuh punya punya maulid memang berkat kita itu dek boleh tahu.
0: Ya.
1: Buka yang tu mai yang kampung nanti yang pegawai sikun. Punya kecamatan tetangga kecamatan dia ni awalnya pegawai kolak. Pegawai kolak. Pegawai kolak ada yang kolak hai memang punya bubik ni tetap lah. Bubik yang boleh terakhir bubuk untuk guna tu mambu pegawai kan. Ya, memang lah.
0: Hayu tu di negara mereka sama-sama ini, ha?
1: Hari yang tu bagi Hana mampu. Maksudnya Hana mampu lah. Tapi kadang-kadang kamu ni Hana mampu. Berarti Nyan batu jen tu itinjang atau ibantu tu lah pihak dekat ke sana dia dia kampung kan nak pengkah yang dia lah tu kan kan.
0: Jadi
1: dia tu cok pengkahnya tu ya dia untuk menak politiko bau menak tepung untuk bagi kesipulannya kesipulan dia tu dia tipu bau menak yang boleh tu kan. Awalnya masalah balai tu day, balai tu day yang tetap anak muda, yang kegiatan anak muda, yang direpetan anak muda, na yang jadi mumpu, na yang jadi foto, na yang jadi tiplo, na yang jadi waplo. Yang pegawai balai tu day sudah terjadi kamu pun pergi. Udah mbak waktu sini, udah mbak ini muka minta sama saya tu. Sejak dia satu na gantung kuku, na gantung ni, gantung je, na tube, na bau, macam lah.
0: Ram riah dak tak pasang ide. Nya musik go tu bin.
1: Musik go nya wate mau lo kayo.
0: Mulik raya.
1: Ha ha. Ha munya mau lo kayo istilah kata aje tu dak istilah sana ji ugo wagi ko malam.
0: Oh Vietnam. Ha ha. Ha. Berarti nak maulid raya maulid ubud dak kena.
1: Ha munya mau lo ubud tapi ji bila kan kata malam untuk menyambut bulan hari lo malam.
0: Jadi untuk penajian tubeh hak bunuhnya, tubeh hak bunuhnya Bang Amir memang Sabah kampung Sabah berbit.
1: Ah, Sabah balai, Sabah balai tu baik. Mana enam lah Sabah kampung, aku lima lah Sabah balai tu baik.
0: Masya Allah.
1: Itu balai tu baik lagi, wih, di dalam kata ni. Pokok ni, Sabah kampung tu, tubeh lah Sabah tempat tu dihiyah ini. Ibu ni, ibu dia terangkan, dia miliki, madu-madu tu. Benda ada orang mereka, ya cok tu benda ni, kau mukul, kau mudah, hanai, bagilah kena kelompok orang, okey, awak ngan.
0: Oh, nanti Pak Joh kedua-kedua cip lah dia, ya?
1: Ah, bagi, bagi mereka, madu.
0: Oh, masya Allah.
1: Ya, betulnya menyamau lo, betulnya lo kalau saya bukan sila kata dia menyamau lo, memang menyamun kamu menyamau lo. Kacau na, kacau lagi nyari, kita hangga.
0: Tapi kan, Bang Amir, lun di daerah Sabang, hana, bak sang lun kalau lagian di daerah lun bandar Aceh, hana lagian, bak daerah di sini, hana.
1: Ah, aku betulnya menyadari kacau lun kau, ya.
0: Jadi titip tuna, punya maulid mandi titip tuna lagi nyan?
1: Ah, titip tuna.
0: Okey.
1: Tetapi nasin tu, nasin punya di kota tu, nasin, memang tu, nah yang sebagian. Atau nanti, punya maulid rumah di kota beda. Ini cuma ihoi tungku, cuma penyampaian dakwah mentong.
0: Ya.
1: Menyo mauluk lagi semua ada nama kampung ni tetap dilaksanakan kecil. Cuma yang mentau nanti sampai ke depan lek ngomong yang lain ni tentu kat pendali penyang tapi sabar menalah.
0: Jo Bang Amir. Jadi laki lagu apa ke tempat taronyo?
1: Lagu di tolong nepuka mentau lagu Dolores.
0: Hah?
1: Dolores.
0: Boles.
1: Boles, nah.
0: Boles, dari soan boles.
1: Memang penyanyi Boles, Boles. Jadi lagu di Cincin Tunangan.
0: Cincin Tunangan, okay, boleh belum katakan boh. Boles, Cincin Tunangan.
1: Nah lagu.
0: Nah lagu salam salam ke soanyo.
1: Salam yang ke pontat buat Pakcik Ahmad, dengan buat Nur Hayati. Lainnya buat ayah tengah. Lainnya buat si Pitri. Lainnya buat penyianyu. Mudah-mudahan buat sehat tadi dengan keluarga.
0: Kasih dengan ucapan yang sama Bang Amir.
1: Cuma lima umur. Jadi tengok mengok sebut nama lain malam. Karena salam dari ulun tuan cuma aku bagi-bagi. Jadi awak lagi-lagi posisi makciknya kata aku di barau. Amat tengok tapi bila kau.
0: Jadi Bang Amir. Doles Marsalau jawaban Encin Tunangan ke? Jujur lih ha?
1: Encin Tunangan.
0: Terima kasih ba.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wareh lun, sabar telepon tu dah terima ngilai sekalau dah dengar lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telat bedah bengah wak sang ronyo. Ibanu.
2: Kawa mong.
0: Jadi, kok telat tak tahu.
2: Kan naik libur sekolah anak kau.
0: Oh, Binan. Oh, ya. Oh, oh, oh, betul, betul, betul, betul.
2: Orangnya orang ajak aku boleh libur.
0: Libur, jadi nyancit lah.
2: Boleh rumah.
0: Jadi kiban cuaca di sini sama ni.
2: Cuaca tu ni yo.
0: Tu tak tak.
2: Antu dah ni baru 22 derajat onda.
0: Sama berarti hendak nyoi no.
2: Kau baru kalau pelupuk lah.
0: Nyo nyo kita.
2: Kita popo teh ada pelupuk teh nak pula.
0: Gak. Jadi kiban persiapan kapadun persen persiapan untuk menyambut bulan Maulid Nabi.
2: Anak-anak lom, di mana enggak ralom?
0: Anak ada hilal lom, anak ada hilal.
2: Anak macam jauh panggah dari api. Oh, tiga ni apa enggak? Anak lom dia.
0: Engkau sama kita empat lom nanti.
2: Kamu mau predan je panen padi, ini panen padi kata iya.
0: Iya. Jadi kiban
2: hanya ne rezeki panen padi kamu kata belum dipeluh malu tengok ya.
0: Belum dipeluh ya. Jika hana mesti uronyo kelahiran Nabi uronyo juga pegak ke hana belum nuker kah?
2: Rencana malam Rabu nak tobek buce mau doa apa pun kotor ya.
0: Oh Vietnam. Maksudnya kenduri ubun.
2: Kenduri ubun.
0: Tak nak kenduri lagi.
2: Kenduri raya je batan tu. Engkau belum diplo lu kau pada.
0: Iya betul.
2: Ha. Raya.
0: Raya. Jadi tak pernah belum diplo dia dah bahas berarti. Jadi Pak Amrin nak dengar lagu apa ke sempat tanah ronyo?
2: Nya macam mekarung unda ni.
0: Macam mekarung dari soalnya?
2: Dari Ayu Amanda.
0: Ayu Amanda. Amanda. Ayu Amanda kalau tak puno apa kau lama? Tua kau jual baksang kau lama ni Ayu Amanda. Macam mekarung. Kau lama baksang. Kau lama. Oh Ayu Amanda salah ubat tak puno Ayu Amanda nya?
2: Adalah ubat Ayu Amanda je lagu.
0: Berarti kalau Kak Yana kalu, lah. Ya. Kak Yana lah kebeno.
2: Ya, anak pun dah lagi lagu lah ende.
0: Jut lagu dari so. Ramlan mentang, musim mekarung cik.
2: Hah?
0: Musim mekarung dari Ramlan, featuring Ami. Musim mekarung cik lah.
2: Oh, dari penyanyi lah ya mentang lah.
0: Musim mekarung dari Ramlan lah.
2: Jut.
0: Salam ke so.
2: Dalam pontak ke Dejali lah semoga bu sehat tapi kemudian Cema Lambaru Wajah Lambeka ya habis oleh kare ke Ayati Korea
0: hai kebegah ambil lelu tak bersala
2: ya?
0: Ambil lelu tak bersala
2: anu berikut dulu
0: salam dari A sampai Z spesial ke so?
2: Spesial ada Yuli undang semoga aku sehat tapi
0: ini. Makasih dengan ucapan yang sama Pak Amri bah.
2: Ya re, terima kasih banyak re.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kedua bapak telefon hadir langsung menteng leta dengar warih lun doles ya jawaban encin tunangan. Yang kakelake le Bang Amir yang nadi melabuh wailah. Selamat dengar mantan lun ucapkan warih lun.

0: Buah-buah lagu dah dengar Hak Buna cukup lagak-lagak ya. Lagu Ramlan featuring Ami dan Dolores Marcel ya. Jawaban Encin Tunangan lelaki oleh Bang Amir Hak Buna kan. Yang Baji rupaji cewek ya. Vokal Disti dari Dede Irawan ya. Kenapa apa ya Bang Amir ya. Kalau tak dengar tapi untuk judul sih tetap jawaban Encin Tunangan. Dipegahin no Dolores Marcel tapi vokalis di Dede Irawan ya. Oke, terima kasih ke wari-wari lomba mendung. Untuk sesi berikutnya kita terima telepon yang kehadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juli sayang.
0: Berapa di Fitri sayang?
1: Alhamdulillah sehat kakak.
0: Di Darussalam cuaca gimana nih dedek?
1: Suka.
0: Suum sama mbak ditanya.
1: Wow. Luar biasa. Sangat jadi, luar biasa suum kak.
0: Jadi adik Fitri hana jalan-jalan?
1: Hana kak, di rumah nanti. Baru pergi-pergi rumah sih. Baru bawa nonton pawai. Rangnya hana ajak lah. Jadi stay di rumah nanti kak.
0: Baru pawai di daerah apa adik Fitri?
1: Belang Padang kak.
0: Oh di Belang Padang baru ya. Aduh kak Juli kok coba ya. Karena sakit kali ya.
1: Oh. Kak Juli aja.
0: Hana Kak Juli baru ada kegiatan di Suri.
1: Benar. Nah aja di acara pawayan. Sarame anak-anak SD SMA ikut pawaya yu deh. Kudu gaji pawaya kak. Nawas dong.
0: Oke, jadi Adik Fitri. Nah harum. Kan nah harum-harum pe deh Dek Fitri, tanya kan karak menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Kan? Harum-harum ya. Pe deh nah. harum rendang kan nah.
1: harum-harum jiwa nah. Kelek kawut-kawut. Ini kan nah kak malam-malam tadi ya.
0: Oh Masya Allah.
1: Malam perutin darah E
0: kak. Kayak lagi jai-jai nah. Darah E ya.
1: Darah E.
0: Kak Juli biar tak tak apa kan. Tak upam lagi-lagian. Tapi syai-syai witnan ya kan. Darah E
1: Alian kan semua mulut-mulut yang kan emang mulut sangat spesial kan kak. Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, perempuan Nabi Muhammad SAW dengan kak kan. Alian ni dah sudah mesti nanti gimana mulut nanti emang khusus untuk umat Islam dengan kak kan. Alian pegat prasmanan, bubu, kudan, buat lagi betul buat kamu biasa kak kan? Prasmanan kak, prasmanan molin.
0: Kalau lagi buat pesta prasmanan nanti ya. Iya, tapi kayaknya simple di kayak prasmanan bit nana san simple lah.
1: Ya, ada prasmanan nasi pakai talam sih lagi nanya kan kak?
0: Iya. Ini di masjid ya kakannya? Diadakan di masjidnya Dek Fitri?
1: Di Musala kak.
0: Oh
1: Menasah.
0: Di Menasah ya.
1: Menasah sektor timur lah. Hotel Madrasah Salam. Jadi ya partai-partai ibu-ibu dasawisma dengan yang bantu-bantu kerja bantu mangu dengan pegawai belakang bapak-bapak dengan kak ini dengan
0: Adik Fitri nggak bantu? Adik Fitri bagian bantu pe?
1: Bantu baju kak.
0: Sama kayak Kak Juli. Iya.
1: Sama kayak Kak Juli. Bantu sih kan. Bantu sih. Tak cang bawang. Tak beli-beli sayur. Kan. Tak cuci kan.
0: Ya betul.
1: Okay.
0: Bantu kalan-kalan. Ya Kak Juli.
1: Nyautan kak, nyawi tri kekulain lain mana tulis sudah nyawisinya dan betul masalah apa waru-waru moli kan nama rai malaman negara. Kodi legan lah kak.
0: Siap. Adik
1: Fitri kak, lagu Amin je buka kak.
0: Amin?
1: Ami Rahmi nya yo kan Ami Rahmi dua orang belanja ya nya Sidro Ami Rahmi ni je pertama.
0: Jut Ami Rahmi tiga tu Ami Rahmi judul je pade.
1: Rio Cicah.
0: Siapa?
1: Rio Cicah.
0: Rio Cicah. Riuk bicah je. Riuk bicah. Nyokan hidrok menokan dua dek kah? Spesial lagunya keso dek. Salam-salam je.
1: Salam pokon ke Kak Jendi macam sabi.
0: Amin dengan ucapan
1: selamat iman dunia akhirat tadi ya kak.
0: Ucapan yang sama.
1: Mana keluarga bah? Amin. Kak Jendi bah.
0: Kasih salam.
1: Dan itu ada punya profil ke Kak Anggi, Kak Cud, ke Nurul si, kan? Anak Kak Yanan lah baru besar sahabat keluarga Bandung. Pertama Kakak Fitri, Kak Jimmy.
0: Kakak Fitri?

0: Kak Yana pula sampai Kak Yana berkeluarga. Kak Emi di Bagai, ke Uti Taya. Uti Taya pernah masuk sama Kak Emi belum kan?
1: Ugu halau Mak Sang.
0: Oh, Hana. Alat kemana-mana mentang lah Kaknya tengah mentang lah air kutbah. Ke Kak Emi, Kak Yana besar sampai penyamu.
1: Amin. Makasih adik sayang.
0: Ya, terima kasih. Dan terima kasih kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Dek Fitri di daerah Darussalam nggak pernah kehadir. Gelaknya sabo lagu ya. Lagu Cih Riuk Bicah ya. Oke ya. Berikut terimong di Leblah 886 ya. Nah, soalnya langsung terimong ileh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan soalnya?
2: Biasa Cik Dola oleh Karim.
1: Cik Dola, Masya Allah Cik Dola. Bak sang ban tamong. Ban tamong dengan Julinya. Ban tamong dengan Juli. Oh Cik Dola pernah di nyok kan?
2: Kali.
1: Simpan tujuh oleh Karim ya.
2: Ya Karim mumpung Cik Man.
1: Okey Cik Dola. Persiapan pe maulid disidihkan harum-harum pe rendang kan lah.
2: Wamonyo biasanya mulu-mulu pun nak mau buku tak menjauh nasa.
1: Oh sama berarti Hana mesti hidang-hidang eh.
2: Mau beli buku tak yang tu wah menasah di bagi-bagi. Yang kau suruh orang kampung lah itu. Kedua baru undang orang luar.
1: Baru pegak kenduri raya nya.
2: Oh, ni baru siapnya. Wah, habis, okay, habis ni.
1: Berarti memang nak dua ke sih, nah, pun malamnya.
2: Ya.
1: Menyam malam biasa buat zikir, bukan?
2: Yo, nyam tiap bahasa mo tergantung permintaan orang tua kampung, gibah. Bukan. Kamu mengikut entah mesti kan? Oh, nak ceramah ni malam, nyam ya lengo. Nyam tiu yujak saja. Nyam nak ceramah, nak yujak, nak saja. Yang mana?
1: Ya betul.
2: Tengok tak ikut orang tua kampung, gibah yang kupega.
1: Iya betul ya cik dan cik dia lah.
2: Ya. Mesti kena untuk malam tu bit menu ngampung dengan ceramah dah aja. Ya peramai kan boleh.
1: Ya betul. Masa awak gampung tanya ke roh nak tak peramai ya.
2: Ya. Manyum tanya nyok ke mulut nyok tanya wacin habis ubi abi.
1: Merayakan. Ya betul. Dah sambut kelahiran Nabi dan nyok.
2: Ya. Yang orang cik dah kan nyok tu. Mulut kutu ke tu nak gak berdarah mana orang berdarah itik. Kenapa lah?
1: Kaga pemasin buah itik ya?
2: Mulut gong mulai mulut ke kaga fikir lah orang Cina kibang cinta ke Rasulullah. Kenapa lah?
1: Masya Allah. Ya betul.
2: Ya. Maksudnya tanya orang Aceh yang cika nyampe ke?
1: Darah.
2: Kamu darah daging mulut no. Kenapa lah?
1: Betul. Kan terbiasa ya?
2: Ya, kan terbiasa. Anggap lagi dalam program no. Mulut no kau dah mulai mulut ke kaga fikir orang Cina kibang lah. Jadi cinta ni kan 100% ke 1,000,000,000%
1: kan melebihi target.
2: Ya kan cinta je habis cinta anak cik kan cinta dia kan lewat habis ya.
1: Memang harus tanya cinta ke Rasul tanya betul kan?
2: Ya. Sini kalau unci tu ada unci lah kan unci kan
1: betul ya.
2: Pasal mulut orang kamu lagi mulut ke kau fikir lah. Ini bermulut tapi kan. Memang kakak cinta ke mulut. Ibang dah pergi orang lain. Cik dah berlengah tapi. Dah lakai orang lain.
1: Betul.
2: Nyo siap ni. Cik siap tapi. Untuk mulut anak silah anak siap. Orang lain.
1: Betul.
2: Memang orang kakak cinta. Kita tengok cik galak kan. Kau teroro. Mendek pegah tuatu mayam. Tak ada cik orang lain.
1: Terlangkah.
2: Ini lagi ni.
1: Betul.
2: Ya. Memang kakak dah pergi ni. Kakak galak cik lagi ni.
1: Setuju nyo. Lagi cik dah lah pegah.
2: Memang. Mak barang macam mulut tu, kamu menjak dia nak undang.
1: Ya betul. Munya mulut raya hana hilal lho.
2: Kamu timbik tu, kamu warkarkan sirbu menjak dia nak undang.
1: Ya, insya Allah.
2: Kamu baik nak kira lho, bukan yakin lho. Baik nak kira.
1: Yakin? Ya Allah, gimana lho? Gimana? Insya Allah. Ya, cukup
2: bukan insya Allah. Ya, kamu timbik nak kira je, berjakin je, kamu menjak dia.
1: Yakin lah. Masya Allah. Insya Allah.
2: Nen nombor HP tu kan kanan kan? Cik dengan dan WA je. Dan lepasnya lu siap memperangkan.
1: Tak beres tak kan? Pakai ketua ni.
2: Lalu nyo mulut dah tu. Bukan 54. Malam 54 lah. Kak cinta ke mulut lah.
1: Betul.
2: Dah 54 tu. Alhamdulillah jauh roh je malam. Ya. Inang. Yang penting nyono undangan mulut tetap menjamu. Dah ujian menjak sih.
1: Memang antusias yang luar biasa.

0: Memangnya jodoh lah.
1: Ya. Yang pentingnya lebih sehat. Jid dan ho.
0: Betul. Setuju.
1: Ya, mana tu baik tu ni nama lu mara mu menjak ni.
0: Jid insya-Allah.
1: Ya nyana undang ke mau kan asah mulu ana.
0: Ya. Okey. Jadi Cik Dola mendengar lagu apa kesempatan rohnya?
1: Nyona lagu apa? Saudagar Kaya Nur Hasana Tala.
0: Nur Hasana ha, Saudagar Kaya available. So.
1: Ya, dan dong ejek Saudagar Kaya tu depa. Hanya lawin no sibuk cemato saja.
0: Dari sah apa nah? Nur Hasana
1: Tala. Nur Hasana Tala.
0: Okey, betul.
1: Kamu dengar?
0: Ah, ka.
1: Okey, siap dah. Kirim dah lenggerak ni leh no.
0: Jek, terima kasih.
1: Ke ayang ni empat tempin kau geput-put. Kau geput-put. Ni, ni dengar geput-put lah ni berapa habis ni.
0: Hai,
1: ayo. Anjit ada yang apa ke dia?
0: Hayu.
1: Ya.
0: Salam.
1: Salam ke rakan-rakan yang tanya mana damang tu adik putri ya putri apa?
0: Fitri, adik Fitri.
1: Oh, kau kalangan ceria dah apa-apa sehat. Betul dengan kalangan sehat lahir batin.
0: Oh, ganyan mantan muda utah.
1: Anak muda. Oh, anak layu wak mau mau mau kat Tuhan mah tak bergabar kau anak apa hari kat Tuhan ni.
0: Sama tu.
1: Ya, adik putri muda tu tak bergabar api lancar, api fikiran mantan hijas.
0: Mantan hijas ke?
1: Mantan tanya kat Tuhan tak bergabar dan dipikir-pikir orang lain.
0: Sikrek-krek patah-patah ya, kadang-kadang.
1: Menurut roh dia, menurut ijak roh dia, kata roh dia malai.
0: Betul, setuju.
1: Ya. Yang cik mak macam tu, lu mah dipikir roh orang.
0: Oh ya, jujur.
1: Mak dia menurut gaala lebih sehat lah wah, kan cukup dah malai.
0: Alhamdulillah, yang.
1: Nyopeng tapi ina, kau malai.
0: Yang keberes tak tak yang menyebati.
1: Nai, tanya yang anak peng cik cimumang itu.
0: Tapi tapi hanjut ci mumang-mumang ni hana peng.
1: Yang mesti biasa na peng di tu oh hana peng yang kamu puta-puta.
0: Yang biar toto, yang hana peng biar toto.
1: Daduk yang kan tinggal berapa dia hana aku toto daduk dah lah.
0: Enggak hana nyambung dia berlit ya.
1: Enggak hana nyambung dia udik mau yang hana peng hana nyambung dia.
0: Oh, dia betul sian.
1: Ya, ya hana nyambung yang ngongong di daduk-duk orang ngopi hana kerja berapa dia kau tu. Bekat je kopi kan hana kerja je.
0: Kamera pun.
1: Tadi mak lain lagi lon cik mak dah hana peng lon lenjak je bukan lelaki tati mau bagaian.
0: Nya.
1: Macam hang gebi kan orang kampung kan oleh.
0: Oh nya, harus gebi berarti wajib eh.
1: Ha, harus gebi dah hana payah dah jap bang yang tidak dah nak pem yang cerita lelaki bang yang. Kan oleh.
0: Betul. Pau cik mak.
1: Nya cik mak gelo cari ke jauh.
0: Wajib
1: eh. Ha, lun ti tepuk mampong kan.
0: Nya ti tepuk baju sate berarti.
1: Handa yang penting dia pun tidak boleh lewat ke orang tapi Cina tinggal depan kan.
0: Okey. Jadi salamnya ke Solong pun ya. Ke Solong Sabuno
1: ke. Oh, ke Nurul handa dikirim lah.
0: Ke Nurul golom. Ke Nurul ya.
1: Ke Nurul Kak Anggi, Kak Cun. Kerakan-rakan yang kata mau acara sirbo mandu menyo tak ingat roh-roh hai tak ingat ke dua memori ke puno.
0: Nya ke sama.
1: Nya lu tak ingat mumang ni waktu kan nyata jadi berhari ko ik dah ke mangin.
0: Je.
1: Okey. Minta minta kan.
0: Je. Terima kasih wa dolah ba.
1: Ya, yang penting yang timur lebih tua kamu ah.
0: Insya-Allah.
1: Okey.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, awak totoknyo, Cik Dolah ya. Baik, dah dengar lagu Abu Nur Gelakai Ledik Fitri dari Amir Rahmi, Riuk Bicah ya. Selamat dengar mantap.

0: mendengarnya sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyomandum. Kak Eli di pagar air, habunona miskol-miskol. Telepon-telepon bisa kembali nih telepon Kak Eli. Oke, kita terimung le yang kak hadirnya. Wak Jon le. Be, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan wak.
0: Iya, apa habarnya wak? Pak Jon?
1: Bagus.
0: Wak Jon di gelinting cuaca kiban.
1: Cuaca mah buka oleh bu ya.
0: Jadi persiapan maulid kiban?
1: Kiban?
0: Ya, persiapan maulid di sini kiban? Nyanyi buka cuaca.
1: Oh maulid lah. Mestinya cuaca ni cerah dah lah.
0: Nah mengganggu.
1: Nyanyi tengah bu ya buka.
0: Oke, jadi cuaca suum bitno persiapan maulid nak tergangguhan. Bagi Pak Maji tengah persiapin pe kaya-kaya untuk masak-masak daging bitnan.
1: Nah. Nah, yang ke siapa maulid? Kanan mana dening nah?
0: Kaya-kaya untuk magun nah.
1: Ni mana tu kanori 12 bulan nah. Wa blau ro bulan mati babu wa menantang depa wa bom ko depa ada badaya ande ya. Wa badaya biata babu depa wa bom ko tabo. Sama ni tabo ke tu ande.
0: Ya, okey.
1: Nah, jadi dah bai ia kwa ke apa tabo ke ha?
0: Ya.
1: Kwa ni bobo kai ande bobo yang dia bobo yang mungkin ba.
0: Berarti ini ada dua gak kenduri sheet, kenduri raya dengan kenduri ubud.
1: Nah, okay. Ini kenduri raya berarti lemo dia.
0: Berarti oh, perubah lemo sheet ya?
1: Perubah lemo dong dua bon he bon nana.
0: Masyaallah.
1: Pak ngasa hande. Jadi gimana tu buka? Orang orang kampung tak cakap kuat lah, yang kenduri raya.
0: Betul.
1: Orang kampung tu bab tu am nak tahan tu kan?
0: Betul. Sama berarti.
1: Cakap kuat. Sama kan?
0: Sama. Alhamdulillah dia.
1: Ya betul.
0: Adat lagi bang Amir pegah nahan. Punan lagi pe pe apa nama pegah? Tube punya ni han lagi. Nana.
1: Hana.
0: Ya sama. Balu biar Hana.
1: Hana. Bagaimana mau Hana yang ya?
0: Punan yang dihira.
1: Oh, ada pun nando ke nanti dia hana macam ni yang kena.
0: Betul.
1: Jadi, nyok kenoi ayo. Akbar dia cakap kan, lebih kenoi wam nasa. Ha?
0: Ya betul. Berarti sama lagi biasa.
1: Jauh ke hoon, orang ngampung sebelah ya baju tago ke nah.
0: Betul.
1: Ya, akhirnya. Jadi nanti Wak Jon.
0: Jadi Wak Jon nak dengar lagu apa?
1: Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan dari Sonya boleh le.
1: Dari Soda.
0: Soda. Okey, salam.
1: Salam. Kerana pun dah nah.
0: Je, terima kasih.
1: Mudah rezeki baik ni jak tapi waktu pengumpulan kamu tengok.
0: Terima kasih.
1: Ya betul.
0: Jadi hak bunuh dari Sol lagu ni?
1: Kawan?
0: Aceh Selatan dari Sol no, Bang Jon.
1: No, nah.
0: Lagu Aceh Selatan dari Sol bah?
1: Kali pun no.
0: Hana, golom dari so tu mah cik ulangi dari so kok Hana nyoi tu bin.
1: Oh Hana dan Hana.
0: Dari so Aceh Selatanan dari so ba nyanyi penyanyi di so bang.
1: Dari Selatan.
0: Syahlotan.
1: Syahlotan.
0: Syahlotan yang na.
1: Okey. Yang kenyang.
0: Okey.
1: Yang kenyang ba.
0: Okey. Jadi salam ke?
1: Ini produk kedua ni.
0: Cuma kena sih.
1: Ada yang ke tanah Cik Mat pun tau. Cik Mat, Makcik. Tanah Yudulah pun tau.
0: Dan kemandu-mandum.
1: Fitri Zotu, Kak Ayati, Kak Rana, Kak Abi, mandu-mandu pun tau.
0: Terima kasih, Wak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari Pedujo 055 nya merupakan telepon terakhir karena WTK melibat 50 menit di posibla. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuliani sayang.
0: Apa khabar Kakak Eli?
2: Khabar alhamdulillah sehat dek.
0: Kak Eli ya cukup.
2: Kak Dingo telepon-telepon.
0: Oh, hak benar dengan lagu kan Kak Eli pah Kak Kenyan. Lepas ni awak John. Tengok awak jenis kan?
2: Yang tu biasa mesti jenis kan buku awak yang buku ni jenis yang nilai kan. Jadi punya perjumpa sengosong kan dia tak habis. Dia lagi jok orang yang waktu dia habis lagu baru jok orang yang kan. Yang panah-panah kan tak ada habis baju. Sebegah lagi yang dia awaknya, dia awak awal. Dia kan tak senior.
0: Nak tak baju ya? Ya okey. Kakak Eli, di daerah Pagar Air, persiapan padung persen kah untuk menyambut kelahiran Nabi Danyo kak?
2: Oh, karena mesti jing yang pertama dia nyo ibu-ibu dia kamu buat tempat pengajian di Udi kan? InsyaAllah malam tengok kamu acara di Nas Selawut, Nas Ceramah di Batu Dengan kan? Jadi tengok kamu ibu-ibu kalau yang mau perkena wadah bantu ya bantu untuk masak-masak yang perkena dia acara Selawut dan tu ceramah lalu ceramah makan-makan di Udi.
0: InsyaAllah.
2: Ibu-ibu kan? Minyak bapak-bapak, bapak menasah, urus pasan tu. Yang biasa aja mesti je berdua si takut untuk bapak-bapak ibu-ibu anak pro anak gasi ibu-ibu kan yang buat 12 yang tu buat raya nasi lah mentu lagi berah di wakjon buat lima ni kan tak jok pukul bantu ada kali asal agak-agak asal lah berdua buang yang berdua berdua yang meri tangga-tangga ada Yudi lagi yang kok jika alhamdulillah kamu bel guna terbaju
0: kala persiapan berarti kakak di kampung eh?
2: Ya betul dalam yang berkenaan dengan kelahiran Nabi Danyo
0: Masya Allah
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam. Okey kakak Eli mengingat wate
2: ya, ya, betul,
0: lagu jadi. So kak Eli nak dengar
2: lagu dari Nyo Manteng di Pukul Paradika Seniman Hana Sapena.
0: Seniman Hana Sapena.
2: Ya, biasa menyenal teman Pak Jal. Pak Jal galak Seniman Hana Sapena. Tetangga di Yubi.
0: Oh ya. Farah Farah Fika ya.
2: Ya ya.
0: Okey, salam-salam.
2: Salam sekali kepada Yuli, untuk Wak Jo naknya, untuk Cik Dulah, untuk Cik Mat, untuk Fitri dan kemandu-mandu yang katamang yang utama semoga bu sehat madu wari-wari tanya. Terima kasih dek.
0: Sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak John dan Kak Eli langsung untuk sesi kenelu tak dengar le lagu Aceh Selatan yang kagelak Eli Wak John. Biskuat. Cobain.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Warihlan pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat jelang azan zuhur untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar yang akan berkumandang pada pukul 12.42. Kita temani suasana bersama lagu-lagu religi di edisi kali ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, kan kalau Ai kan ya Bang Po tahu nggak cuma di mari doang ya, aktivitasnya Bang Po di luar juga gitu ya. Dan pasti juga kadang suka ketemu orang baru tuh Bang Po, eh. Ketemu orang baru, apa namanya, yang di tempat baru pasti ya, mau di tempat yang A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Ai kalau nanya, ya kenalan gitu ya, selain nanya nama gitu kan, halo, apa kan kenalan nama dulu nih, namanya siapa gitu kan ya. Habis itu, ada pertanyaan lagi selain nama yang Ai tanyain Abang Po. Apa coba tebak. Nanti dah, Ai tahan dulu ya. Ai pengen tahu nih dari Abang Po nih, kalau kenalan sama orang baru nih, kira-kira apa sih yang Abang Po tanyain dulu nih Abang Po selain nama? Bisa cerita di 0213504510 atau di 0812 1124928. Di pagi-pagi udah ada yang telepon, kita angkat dulu dah ya, daripada mabur. Bahaya kalau enggak mabur ya. Halo, perempat. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Bu Empat.
0: Iya, Ica. Gimana di sono, aman?
1: Alhamdulillah, aman, panas.
0: Walah, sama berarti. Siap ya. Hari ini ada rencana kemana-kemana, Ica? Keluar atau di rumah aja?
1: Ini baru saya habis mandi, Ica.
0: Oh, walah. Mau pergi?
1: Gak kemana-mana, males. Panas banget.
0: Oke, kok mandinya siang ya? Kenapa gak sore sekali ya?
1: Iya, tadi pagi bingung.
0: Oh, begono, siap dah.
1: Terus di sini Bang Jojo, kalau siang itu panas, tapi malam dingin.
0: Oh, sampai pagi ya, ya pagi. Dinginnya. Iya. Oke, siap dah kalau gitu. Cak, Ica kalau ketemu orang baru selain nama apa yang ditanya?
1: Hai, mau kemana?
0: Kok mau kemana? Kalau kenal sama orang baru, kalau sama orang baru kan, halo.
1: Ya kan misalnya ketemu di jalan nih, gitu kan.
0: Terus?
1: Ya gitu.
0: Oh gitu. Walaupun enggak kan kenal. Gitu.
1: Kan kita kayak kadang-kadang itu kutuk, kita kadang senyum kan Bang Jojo kayak ketemu di jalan gitu kan.
0: Itu begitu. Sama tetangga.
1: Iya, kemana gitu. Oh. Tapi kalau sama itu misalnya ketemu ya, ketemu sama yang baru gitu.
0: Iya, sama orang baru nih, paling gimana?
1: Paling bilang tinggalnya di mana.
0: Oh, tinggalnya di mana. Kenapa Ica nanya ya, tinggalnya di mana sama orang baru yang dikenal?
1: Kan pengen tahu.
0: Oh, biar nebeng gitu. Biar searah pulangnya.
1: Pengen tahu aja.
0: Siap.
1: Iya, paling kayak gitu sih kalau ketemu gitu, ketemu langsung gitu. Habis itu kita kan kayak belum kenal gitu kan, kita belum kenal. Ya di mana? Paling bilang mau kemana gitu.
0: Oh iya, itu kan sama kalau yang udah kenal sama tetangga ini kan sama yang
1: baru. Tapi kalau aku sih misalnya ketemu sama itu ya, sama yang baru kenal dan gitu. Kalau aku ini Bang Jojo. Lihat
0: dulu
1: tampangnya kayak gimana, kalau kayak
0: galak-galak
1: gitu
0: enggak mau. Oh, oke. Jadi lihat dulu ya. Gitu. Kalau mukanya jutek enggak berani kayak, ya.
1: Enggak. Aku misalnya pas nanya terus dia diem gitu, aku dicuekin kan enggak enak juga kayak mati gitu. Jadi kalau aku itu pas ketemu sama siapapun gitu, kalau misalnya aku pas lihat gitu saya senyum-senyum sama Ica juga, ya pas
0: aku tegur. Oke, siap deh kalau gitu. Jadi pertanyaan adalah,
1: kalau begitu Bang Jojo, pas misalnya pas di jalan nih ya, jalan itu pas ketemu sama siapapun itu, kalau dia senyum, aku juga senyum. Karena aku juga senyum begitu.
0: Iya, namanya juga kita ramah ya.
1: Kita saling menyapa gitu. Yang penting saling senyum aja.
0: Yang senyum ntar kedip mata lagi.
1: Apa?
0: Kedepan mata lagi ntar yang ada kalau Ica mah. Ntar kedepan matanya ada ini, apa, bintang-bintang keluar gitu dari Ica. Siap dah kalau gitu. Berarti itu ya, tinggalnya di mana kalau Ica ya? Oke, siap dah kalau gitu Ica. Terima kasih Ica buat ceritanya.
1: Bang Jojo.
0: Uy.
1: Aku tuh kecewa sama Po Tiara loh.
0: Kenapa? Ada apa emangnya? Kenapa?
1: Pokoknya kecewa aja, kasih tanda kalau ketemu ya.
0: Yolo. Siap dah kalau
1: gitu.
0: Makasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenapa emangnya Ica? Aduh, kita biar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ada Pak Haris. Halo, perempuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Gimana kaliannya ramahan Pak Haris?
2: Aman dong. Aman. Emang panas ini bang.
0: Oh, iya. Buka panas ya. Panas ya kabina-bina kita juga. Aduh puyang dah sama panas.
2: Kok kabina-bina sih bang?
0: Iya. Kita mah orang Tangerang bilang begitu. Panasnya kabina-bina.
2: Iya sama sih.
0: Orang panas banget deh. Nggak betah kemarin abis dari Pluit. Naik ojek panas banget.
2: Bina-bina bahasa Betawi ini banget tuh.
0: Ini nama juga kita orang sono, bagaimana dong? Siap. Pak Haris gimana nih? Kalau Pak Haris, kalau pertama kali ketemu sama orang, kenalan gitu sama orang baru, apa yang ditanya selain nanya nama?
2: Ya kalau dia yang lebih tua dari ayah, gimana kabarnya, sehat Pak gitu ya kan?
0: Ini orang baru dikenal ya?
2: Iya, maksudnya kita bertetangga gitu kan. Ya kan orang baru kan, ada juga kan yang lebih tua dari ayah gitu kan. Pak, kabarnya siapa? Asli dari mana Pak? Gitu.
0: Oh, aslinya dari mana? Oke, iya.
2: Kalau ayah kan, ayah bilang, ayah kan asli sini Pak, kali Anyar. Bapak dari mana? Gitu.
0: Iya.
2: Kita ngobrol-ngobrol aja gitu maksudnya Bang Jojo.
0: Okay.
2: Berkenal tentang tetangga baru atau gimana?
0: Iya biar ikrip ya.
2: Iya.
0: Nah tapi emang di situ kapan terakhir ada warga baru di Kalianyar?
2: Iya kan seumpamanya Bang, di sini mah warganya lama
0: semua. Warga lama semua udah di situ, kagak ada warga baru. Kayak misalnya punya ada orang yang punya kos-kosan gitu.
2: Oh ini belum pada jadi bang, yang ini ada juga nih lagi ngebangun kos-kosan nih.
0: Wow, pada ngebangun kos-kosan. Apa nggak makin padat di situ?
2: Iya orang Chinese gitu bang.
0: Ayah kemarin lewatin situ aja padat banget rasanya.
2: Iya.
0: Kagak ada parkiran. Iya iya iya.
2: Bangun. Nah yang ada kelas kebakaran aja juga. Udah ada yang dibangun tuh bang, kos-kosan. Itu juga orang yang baru semua, bukannya orang asli yang orang kebakaran kita kemarin itu. Kan ada yang pada ngontrak di sini yang kita kemarin kebakaran itu bang.
0: Oh, yang pas kapan sih?
2: Yang waktu tahun 2024 itu yang kebakaran.
0: Oh, 2024. Iya. Udah lama ya?
2: Dibangun yang kos-kosan, iya.
0: Jadi sekarang dibangun nih, karena kemarin juga... Itu kan daripada jadi puing-puing doang, mending dibangun gitu ya.
2: Bagi yang punya duit.
0: Iya.
2: Yang punya duit, kapan ngebangun.
0: Nggak apa-apa, nabung dulu dari sekarang. Kita kan nggak pernah tahu tabungan kita kalau nyicil. Nyicil dikit-dikit. Betul, siap. Dan berarti kalau dari Pak Haris yang ditanya setelah nama itu tadi... dari asal dari mana?
2: Iya benar. Dari mana Pak? Gitu.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Haris.
2: Sama Bang Jojo.
0: Iya.
2: Selalu Bang Jojo.
0: Siap.
2: Salam boleh nggak Bang?
0: Salam-salamnya di dangdut aja.
2: Oke.
0: Siap deh kalau gitu. Makasih Pak Haris.
2: Sama Bang Jojo. Selalu Bang Jojo.
0: Iya. Assalamualaikum Pak Haris di Kalianyar Bang Pok tuh. Udah ketahuan ya, bakal ada pendatang baru lagi, makanya ya dibangun deh tuh kos-kosan di Kalianyar ya, apa nggak bikin padat, kita kemarin habis lewat situ. Dari arah Season City belok kiri tuh ya. Halo Aki Adi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo, selamat siang.
0: Siang Aki Adi, gimana kabar, aman?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, siap deh. Aki Adi, gimana nih kalau Aki Adi, kalau pertama kali ketemu orang, kenalan baru gitu ya, apa yang Aki Adi tanya selain nanya nama?
3: Kalau Aki emang gitu ya Bang Jojo. Kalau orang baru kenalan, kita sesalaman dulu.
0: Apa?
3: Sesalaman dulu, salam dulu.
0: Iya,
3: Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Aku kenalan, nama saya Pak Yadi, saya bilang. Nama baru nih.
0: Iya.
3: Nama bapak siapa? Saya bilang nama dia itu ketawa A, si A. Upama nih mah.
0: Iya.
3: ya udah kita kenalan di situ. Kita nanyain bapak tuh alamat dari mana,
0: gitu. Aslinya dari mana?
3: Asli dari mana? Dia bilang dari Betawi, ya kata ke taman ini, dia bilang begitu. Tancap kaki tuh kita lama juga. Akhirnya jadi teman juga, kayak orang kenal lama aja bang Yoja.
0: Oke, jadi kalau Aki Adi abis nanya nama, nanya sama kayak Pak Haris ya, nanya aslinya dari mana gitu ya.
3: Iya betul. Dia bilang usia berapa? Wah, usia saya udah 65. Wih, mantap juga katanya. Dia pensiunan. Pensiunan angkatan laut ya, kalau nggak salah, Letkol.
0: Wih. Di jalanan. Oke, masih kontak-kontakan sampai sekarang atau tetanggaan?
3: Cuman beliau nggak ngasih nomor HP gitu. Aku juga nggak mau ngasih nomor HP nggak buku-buku sih.
0: Iya. Itu ketemu di mana Aki Adi waktu itu?
3: Ya, dia bilang gini, kalau saya hobinya wayang kulit, dia bilang gitu. Weh, Aki Adi sama wayang golek. Ya, kalau gitu kita sama-sama.
0: Ya, sama-sama dah ke Pro 4 mendingan.
3: Pro 4, dia bilang gitu. Wah, kayak orang ini aja, orang kenal lama aja.
0: Iya, kayak udah lama kenal ya.
3: Nah ini, makanya kita tuh kalau orang banyak gaul, ya itu.
0: Iya, ada manfaatnya ya.
3: Kalau Aki kan kemana-mana gaul.
0: Okay.
3: Ada wayang golek. Ada wayang golek kemana, kejar. Banyak situ kenalan juga.
0: Betul, biar nambah saudara ya.
3: Nama saudara ya nama rezeki juga kan.
0: Betul, nggak ada salahnya.
3: Iya. Tanya enak tuh banyak teman tuh di mana-mana.
0: Iya. Siap. Apalagi
3: sama Bang Jojo nih. Apa Bang Jojo? Ya kita anggap saudara juga.
0: Iya, semuanya kita katong bersaudara, Cil.
3: Dia nanyain anak berapa karena kayak wah anak kesemua anak lima cucu lima.
0: udah
3: dia bilang masih gagal aja kayaknya.
0: Iya, karena sering rajin jalan.
3: Iya, yang penting kita banyak hiburan,
0: banyak gerak juga.
3: Siap saya bilang kemanapun datang. Itu sama-sama pandang.
0: Okay. Sama ya. Aki-aki gaul ya. Istilahnya ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi. Sehat-sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kalau kenalan baru sama kayak Pak Haris juga Bang Po ya. Aslinya mana? Nah kalau Ayah nanti nih bentar lagi ya kasih tahu dah. Kalau Bang Po bagaimana ya? Nanti bisa cerita lagi di 0812 11 24 928.

0: Kegiatan bertenun di Indonesia dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Kerajinan tenun menyebar di sejumlah daerah Nusantara. Menenun adalah mengolah bahan baku dari benang menjadi benda anyaman yang selanjutnya disebut kain tenun. Indramayu, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, sempat berjaya dengan kain gedogan yang berasal dari Desa Junti Kebon, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Kain tenun gedogan, konon nama ini muncul dari bahasa Jawa, yang didapat dari bunyi yang dihasilkan antara satu kayu dan kayu lainnya yang saling berbenturan ketika proses menggabungkan benang. Harga jual yang tidak sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk membuat kain tenun gedogan secara perlahan ditinggalkan oleh pengrajin. Salah satu perajin kain tenun gedogan Indramayu adalah Ibu Sunari. Keterampilan menenun didapatkannya secara turun-temurun dari orang tuanya.
1: Iya, banyak waktu dulu sih di mana-mana, tapi sekarang kan nggak ada. Nggak ada lagi, cuma empat. Kan dulu tuh kalau misalnya anak tuh disuruh belajar apa, ya dari kecil. Ya males sih pada.
2: Untuk menghasilkan satu kain itu dibutuhkan berapa lama?
1: Tergantung, misalnya lagi kiong cuma 4 hari. Misalnya males ya 1 minggu. Makanya anak-anak tuh males, kan harganya nggak nyukupi. Jadi cuma 150. Ya kalau saya kan orang tua tuh lumayan, ketimbang saya nganggur ngobrol sama tangga-tangga, kan enak di rumah.
0: Tata warna dan motif dalam tenun tidak terlepas dari karakter dan falsafah hidup masyarakat. Biasanya dalam tata warna dan motif-motif tenun terdapat kandungan makna. Membuat tenun gedogan memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Satu persatu benang ditenun hingga membentuk motif dan warna yang menarik. Corak dan warna yang beragam menghasilkan motif kain yang khas dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya motif babaran digunakan untuk dipakai sehari-hari. Ada pula motif suwuk yang digunakan khusus ibu rumah tangga untuk menggendong bayi mereka, sementara motif gluwungan digunakan dalam acara tradisi desa serta penutup badan bagi warga yang meninggal. Upaya menjaga eksistensi kain tenun gedogan dilakukan oleh Fauzi Nugraha, perancang busana Indramayu, melalui karya yang dihasilkannya.
3: Kain yang memang di mata saya tuh kain yang sangat istimewa karena asalnya dari di Indramayu, tapi juga proses sejarahnya juga memang sangat luar biasa. Yang membuat saya miris, yang membuat saya sedih karena pengrajinnya tinggal satu. Potensinya sangat besar sekali. Kemarin saya pakai acara di satu event di Jakarta dan itu dikiranya bukan tenun Indramayu, dikiranya tenun-tenun dari Flores. Itu setara dengan kayak tenun-tenun sana. Dan uniknya lagi kalau kain tenun gedogan tuh karena motifnya babarannya jadi khas, jadi nggak bisa ditiru sama produk lain, khususnya tenun-tenun ikat Nusantara. Jadi kalau tenun gedogan tuh kualitasnya emang selain bagus, tapi coraknya itu cuma ada satu, motifnya motif babaran. Itu satu kain tenun bisa sampai ya ada yang 1 bulan kalau ibunya lagi kebanyakan order, tapi kalau mamanya, kalau saya pribadi kemarin ibu bisa paling cepat tuh 2 sampai 2,5 minggu. Satu hal yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana cara melestarikannya, memperkenalkannya ke halayak ramai, dan bagaimana cara mempertahankannya. Artinya di sini kembali memproduksi.
0: Langkahnya pengrajin kain gedogan khas Indramayu menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan kerajinan tenun gedogan. Sunari mengaku khawatir karena hingga saat ini belum berhasil mencetak generasi penerus.
1: Yang di mana, kata ponakan saya, kata saya tuh sok belajar, nanti kamu yang misalnya ada apa-apa kamu yang berangkat. Terus tongsunya tuh udah malu, udah tua, mau kemana-mananya, nggak mau, nggak bisa. Ya udah, di mana sih? Makanya orang tuh ini misalnya pesan-pesan, barangkali anu bisunarinya enggak nenu, nanti di mana belinya? Begitu pada daripada pesan pada apa?
2: Bu harus gimana tuh?
1: Ya harus belajar. Terus harus apa? Harus orangnya tuh semangat. Yang kan malas sekarang tuh. Orang tuh pada malas kerja. Enakan nyuruh anak aja sana keluar. Ibunya kan nantinya enak nampak uang. Begitu kalau orang sini sekarang begitu. Jadi malas kerja. Udah enggak apa ya enggak pernah ditinggal. Misalnya semendiri buta kalau saya enggak pernah ditinggal. Pasti sekarang kan lagi panen, lagi apa kan ada aja. Benangnya juga banyak. Misalnya enggak bisa siang, malam dikerjain begitu.
0: Bagi Sunari, menenun bukanlah hanya persoalan ekonomi, melainkan persoalan budaya yang mesti dilestarikan agar tidak punah, karena tak ingin warisan nenek moyangnya itu hilang begitu saja tertelan oleh waktu.

0: Propot FM Tura Budaya Jakarta. Abang Po, ini belum kelar kemarin gempa di NTB ya Bang Po ya. Nah ini ada lagi nih ya Bang Po ya. Desa Adat Sade dilalap api ya Bang Po. Dan ini ratusan rumah tradisional ini jadi terdampak ya Bang Po, atau kebakar Abang Po gitu ya. Mudah-mudahan sih kita doain ya bisa pulih, cepat pulih ya teman-teman di NTB ya Bang Po, di Desa Adat Sade Abang Po ya. Apapun yang kita bisa lakuin Abang Po buat bantu pemulihan dari teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di NTB, kita sama-sama bantu ya Bang Po ya, mulai dari bantu doa dan juga bantu untuk support dari materi Abang Po ya. Dan ini kemarin terjadi di Sabtu malam Abang Po ya. Ini ngebakar ratusan rumah di Desa Adat Sade Lombok Tengah NTB gitu. Dan kita balik lagi di Jakarta Pucu Dita Abang Po ya. Ini udah ada telepon yang masuk Abang Po, di telepon WhatsApp ada Pak Tupar di Yogyakarta. Kita angkat dulu ya. Halo Prompat, assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: cucu.
0: Gimana kabar sehat ya, ini, Pak?
1: Alhamdulillah, ini ada pantun ini.
0: Apa tuh, Pak? Monggo.
1: Beli sepatu di Purworejo.
0: Cakep.

0: hari Minggu ketemu Bang Jojo lagi.
1: Siap. Di sana gimana Pak? Aman? Cerah atau mendung di sana nih?
0: Oh, di sini kalau tadi pagi agak mendung, tapi sekarang sudah cerah kembali dan suasana sekarang panas seperti di Jakarta.
1: Oke deh, siap. Ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat ya semua keluarga di sana ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah sekeluarga sehat, Bang Cucu.
1: Siap. Pak, gimana nih kalau Pak Tupar kalau kenalan sama orang baru itu apa yang ditanya selain nanya nama?
0: Tempat tinggal.
1: Tempat tinggal, kenapa? Ya ditanya tempat tinggal.
0: Jadi yang nama, kemudian tempat tinggal. Nah nanti kalau setelah dua itu dijawab, nanti terus kan biasanya kalau dua itu kejap, terus pembicaraan kan ke session berikutnya.
1: Misalkan
0: profesi apa, udah berapa tahun lah, terus nanti kan ya ngobrol-ngobrol bisa ketemu deh, bisa nyambung
1: nyambung lah ya dari ini ya, dari pertanyaan itu aja dulu ya, apa namanya, nama sama tempat tinggal itu di mana, gitu.
0: Siapa tahu dari apa,
1: tinggalnya di mana, oh saya di Malioboro, oh di Malioboro di sininya, iya di situ, gitu ya.
0: Nah itu dia. Habis itu kan terus tanya, udah punya anak belum? Kalau udah, anaknya berapa? Udah, anak saya 15 misalkan.
1: Oh, banyak ya Pak, kayak kucing. Iya kan, itu bercanda ya kalau yang kayak gitu ya.
0: Anak saya 20 cowok semua, alhamdulillah.
1: Oh, alah. Nggak bikin jadi tim damkar sekalian. Siap, jadi berarti itu tujuannya ya, biar bisa manjang lagi ya ke pertanyaan yang lain ya Pak Tupar ya.
0: Iya, nanti kalau itu udah kejawab baru ngobrol, apalagi kalau ketemunya di warung kopi kan malah tambah panjang itu. Soalnya kan ngopi dulu.
1: Ngopi lama, nambah lagi kopinya.
0: Nah itu dia, nanti belum kalau yang ditanya itu gorengan mau nggak, nanti aku yang bayarin. Nah itu
1: iya gorengan sekalian gitu dah.
0: Dua piring dua orang ya, lama kan, dua piring dua orang.
1: Siap deh, apa namanya, bisa manjang ya dari sini. Tapi punya pengalaman kayak gitu nggak Pak, manjang akhirnya jadi teman gitu, apa namanya, jadi akrab sampai sekarang?
0: Kalau pengalaman sih dulu ada Bang, waktu kartu saya hilang itu kan kebetulan di kantor Indosat Jogja ya, dulu. Nah itu ketemu orang, itu terus dia ngasih makanan, dia bawa getuk. Ya udah, jadi pembicaranya jadi panjang, soalnya kan disuruh makan getuk
1: yang dia
0: bawa itu Bang.
1: Dia ini beli, dia bawa getuk ini ya, Pak, biar nggak bete nungguin ini ya, di kasir kali ya.
0: Iya, harusnya kan kita udah mau selesai dengan urusannya, tapi ya gimana ya, kalau nggak dimakan ya nggak enak orang ditawarin.
1: Iya kan itu apa namanya, kalau kita tuh kalau udah ditawarin nggak enak ya, kalau nolak ya Pak ya, biasa gitu ya.
0: Kan itu kan udah di plastiknya udah dikasihkan ke aku sama getuknya. Ini aku bawa getuk nih, yuk kita makan bersama ya, ayo.
1: Oh, getuknya di plastik itu gimana itu Pak? Kalau getuknya di plastik?
0: Ya dibungkus pakai plastik yang setengah kiloan itu loh Bang. Walaupun
1: setengah kilo.
0: Tapi kan walaupun getuknya nggak ada setengah kilo, cuman kan plastiknya longgar kalau bisa diikat gitu.
1: Tapi tetap gitu, getuk yang kotak-kotak kayak gitu kan, yang dipakai kelapa.
0: Kotak-kotak itu ya. Betul Bang, cucu.
1: Iya, ada emang.
0: Jadi kan asik, tahu-tahu dipanggil nomor antrian, getuknya pas habis.
1: Iya, pas udah kelar dah. Ya untung udah habis, jadi bisa langsung dibawa gitu. Langsung ke meja itunya apa, si tellernya, apa sih kalau provider lah istilahnya, CS-nya. Ntar kalau getuknya masih ada, ntar ya ada CS-nya minta. Pak, masih ada lebih nggak Pak? Gitu.
0: Untungnya pas dipanggil pas habis ya, udah kebetulan kan ya.
1: Itu. Sampai sekarang masih kontek-kontekan Pak?
0: Oh ya, masih di kebetulan dia juga orang Jogja kota ya, kebetulan gitu. Ya. Jadi ya sering ketemu juga.
1: Oh, masih sering ketemu juga. Ya alhamdulillah ya.
0: Dia ikutan nyanyi kalau ada apa gitu. Itu Bang Jojo.
1: Oh gitu. Ya bagus lah ya ini. Jadi terjalin silaturahmi dari sebuah kenalan gitu ya, Pak ya, dari yang tadinya kenal jadi saudara gitu ya, Pak.
0: Bang Jojo seperti itulah.
1: Namanya juga kita kan ini ya apa namanya di Indonesia kita kudu ya silaturahmi lah sama orang ya kan,
0: yang kenal itu kita harus harus mempertahankan budaya itu Bang. Betul. Sebagai warisan budaya yang tidak akan mati istilahnya kan itu.
1: Sama orang yang baru kenal ya itu biar manjang umurnya ya dari pertanyaan-pertanyaan itulah ya.
0: Nanti bisa nyambung pertama kedua tempat tinggal lah itu.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya.
0: Oke, Bang Cucu, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah 3 orang nih Abang Po nih yang bilang nanya setelah nama itu tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau tadi Ica tuh nanya asli mana gitu ya. Ada lah ini tabrak-tabrakan gimana nih. Coba boleh turun dulu ya, ada 3 penelpon ya Bang Po di WhatsApp. Jadi nabrak-nabrak nih ya, ada Bang Wahyu, ada Kakung Jo, ada Bu Ayati. Ini nabrak, tadi nabrak-nabrak naik turun gitu. Dan ini ada notifikasi dari Bang Wahyu di Cibubur tapi gak masuk ke komputer, jadi gak bisa kita angkat. Dan ini coba kita angkat, ini masuk gak nih ya. Oh masuk, udah bisa. Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum, rompat.
2: Ada Bu Ayati di Surakarta. Assalamualaikum,
3: rompat. Waalaikumsalam Bang Cucu.
1: Iya, Bu Ayati gimana kabar sama Pak Mukimin?
3: Alhamdulillah.
4: Baik.
1: Baik ya. Sehat ya. Iya dah, siap. Di sana belum ada hujan sama sekali ya?
3: Belum.
1: Hujan. Sabar ya. Sabar ya nanti ya sampai Oktober ya.
4: Ya, sampai Oktober.
3: Nunggu giliran Bang Cucu.
1: Iya, nunggu giliran ya aja dah ya. Siap dah. Pak Mukimin sama Bu Ayati kalau ketemu sama orang baru gitu, kenal sama orang baru, selain nanya nama, apa nih yang ditanya?
4: Tanya ya rumahnya mana?
1: Rumahnya di mana?
4: Ya, rumahnya di mana? Kerjaannya di mana kan gitu.
1: Berarti sama ya kurang lebih ya, tinggalnya di mana. Kenapa Pak Mukimin nanyanya rumahnya di mana atau alamatnya di mana?
4: Baru kenalan baru kan belum tahu rumahnya. Belum tahu rumahnya itu kerjaannya di mana kan belum tahu.
1: Iya.
3: Itu pengalaman waktu saya pulang ke Jepara kemarin itu Bang Jojo.
1: Kan. Gimana tuh Bu?
3: Itu berarti Semarang sampai Jepara ya Pak ya? Itu kan
4: punya kenalan di bis itu. Terus ya itu tanya-tanya kerjaan di mana, rumahnya mana kan itu kan itu.
3: Dia kan nanya.
4: Nanya terus tanya di mana, di Solo kan saya gitu. Okay. Saya dulu ya di Solo. Ya, gitu.
3: Waktu pas corona dulu ya saya tinggal di Solo gitu katanya Bang Cucu.
1: Oh, iya, terus ada cerita-cerita ya. Jadi si yang kenalan itu pernah tinggal di Solo gitu ya.
4: Iya. Tinggal di Solo kan gitu.
3: Waktu corona saya di Solo tuh lama. Waktu sebelum corona itu saya di Solo waktu sebelum ada COVID, terus setelah ada COVID saya kembali ke Jepara gitu.
1: Gitu, jadi manjang ceritanya ya.
3: Iya, itu 2 jam lebih itu cerita panjang lebar itu.
1: Itu dari jalan dari mana mau kemana itu jalannya Bu?
4: Dari Semarang mau ke Jepara.
3: Dari Semarang mau ke Jepara Bang Cucu.
1: Oh gitu, iya.
3: Dia kan turun duluan itu. Nanti nganu ya.
4: Mampir ke tempat saya kalau anu gitu kan kalau di Jepara ini.
3: Nanti kalau pulang ke Jepara lagi mampir ke tempat saya, terus saya juga kalau ke Surakarta mampir ke
4: tempat saya di Solo.
3: Kan. Mampir ke tempatmu gitu dia bilang gitu Bang Jojo.
1: Itu tahu alamatnya berarti?
3: Sudah tahu.
1: Udah.
3: Saya saya juga udah tahu turunnya di mana itu kan. Dia bilang itu kan ya Bu, nanti kalau turun itu di sini, saya kan rumah saya itu belakang toko Rama gitu.
1: Jadi tahu ya, karena ada
4: kasih alamat,
1: ngobrol-ngobrol, kasih alamat. Iya. Udah pernah udah pernah disamperin?
3: Belum.
1: Oh, belum.
3: Ya belum ke Surakarta. Kalau ke Surakarta katanya mau mampir gitu.
1: Dianya yang mau mampir ke ibu ya, sama bapak ya.
4: Ada teman mau pijat sekalian gitu katanya.
1: Oke, siap. Berarti yang ditanya sama ya, kurang lebih ya, sama yang lainnya. Tinggalnya di mana? Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bu Ayati, Pak Mukimin buat ceritanya.
4: Terima kasih.
3: Pak Cucu sehat selalu.
1: Sehat-sehat.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata ada salam ya dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Ya udah ada turun nih, tapi ya siap dah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya, buat cerita-ceritanya udah panjang, udah banyak ceritanya. Nanti ayo lupa ya, ayo belum kasih tahu ya. Ayo kalau habis nanya, nanya nama, nanyanya apa lagi? Ayo nanya. Ntar aja dah. Ya ntar ya di jam 2 ya Bang Po ya. Sekalian ya Bang Po kalau mau WhatsApp juga boleh. Ya nanti di bacain, udah ada Bang Riki yang belum ayo bacain WhatsApp-nya, terus ada Kakung Jo juga. Ya ntar kita jam 2 ngobrol-ngobrol lagi deh Kakung Jo ya. Sekalian mau nanya di sono gimana di Kalimantan ya. Di Jakarta punya cerita tentunya Bang Po, masih barengan ayo Jo di Tia.

0: Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang

0: Gaga. Kabar berita jam 14.
1: Abang Po, Majelis Kaum Betawi atau MKB menggelar Kongres Luar Biasa di Hotel Grand Alia Tugutani Jakarta Pusat Jumat kemarin. Kongres tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan adat sekaligus upaya penyatuan berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini berada di sejumlah organisasi dan komunitas. Dalam Kongres MKB membahas sejumlah agenda strategi terkait arah kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Salah satu keputusan utama adalah perubahan nomenklatur Majelis Kaum Betawi menjadi Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB, sekaligus menetapkan kaidah dasar sebagai landasan kelembagaan. KLB juga menetapkan dan mengukuhkan Haji Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat LAKB. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi mulut adat Bayan bakal digelar tanggal 26 sampai 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok, Fadil, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Baik, Warilun, Puah Fublah lewat 26 minit waktu Indonesia Barat. Suasana curuan cukup tak timang tarik tak urut, Warilun. Yang penting bau rong tongen dari be tanya pi dari emosi ya. Ya, tunggu suasana lagi, mangat aja lebih ya, supaya lebih hati, lebih boleh.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

cuaca yang cukup seumur, tensi juga kadang-kadang bagas seumur ya dan. Maka yang perlu kita jaga adalah babah. Ya, kita jaga nari, kita jaga ucapan. Karena nari dan ucapan yang sangat penting. Ya, salah nari akan pergi sakit hati. Tapi, mio, gak nari, tanya akan lengan.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum. Teka Wari Helen bertemu lagi dalam Prodangdut edisi 23 Agustus 2026 bersama saya Rai Salju menyapa kembali. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Rai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Mm-hmm. Apa kabar Pak Supir?
0: Biasalah spesial event.
1: Gitu. Sudah makan belum?
0: Nampaknya sedang diet nih.
1: Cerita diet. Mau jadi sebesar mana kalau di diet tuh?
0: Ini lingkar pinggang sudah mulai
1: membengkak. Oh, takut ntar celananya nggak muat lagi gitu.
0: Betul.
1: Oh iyalah, daripada mubazir kan. Mending diet gitu ya.
0: Mending diet aja.
1: Gak apa-apa, asal jangan terlalu di diet. Diet apa namanya, diet ketat itu kan.
0: Apa tuh, diet mana keto?
1: Diet ketat tuh kan diet yang gimana gitu. Gak makan apa-apa gitu, nasi enggak gitu kan. Makan buah, sayur, kapan kenyangnya gitu kan. Cuma ngemil, makin gendut kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi, kok bisa Rais hari ini?
0: Supirnya sedang kurang sehat kan?
1: Oh, supir tadi ya, memang kurang sehat beliau ya, benar.
0: Betul, iya. Di sana panas kayak enak ya?
1: Aduh, di sini lagi turun salju, Rais.
0: Waduh, sejak kapan di Libya ada salju?
1: Sejak perang-perang kemarin itu, sejak banyak pengungsi yang dari Aceh ke Libya gitu kan, turun deh saljunya.
0: Aduh. Kebanyakan pengungsi akhirnya saljunya.
1: Akhirnya saljunya turun. Oke deh, hari ini kayaknya kan lagu dari siapa namanya nih ya?
0: Dari siapa?
1: Dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina judulnya apa?
1: Judulnya Yang.
0: Apa?
1: Yang.
0: Yang Fitri Yang. Karlina Yang. Oh iya, baik. Okay. Silakan Kak Yana, ada yang mau disapa-sapa?
1: Salam pertama tentu buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Semoga dietnya sukses. Terus buat Dek Ci juga, buat Kaisah, buat Dek Mama, buat Kak Eli, buat Bugaria, buat Juju di Sabang, dan Ketengah juga, dan semua-semua ya.
0: Okay deh.
1: Terima kasih Rais. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Warilun, kita sapa kembali penelpon kedua di siang ini yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Yahmadi di Labuy.
0: Oh, Yahmadi di Labuy. Ya. Apa kabar Yahmadi, sehat?
2: Alhamdulillah, cuma ini panas luar biasa.
0: Panas luar biasa ya.
2: Tidak bisa kemana-mana nih.
0: Enaknya di rumah aja ya.
2: Di rumah aja.
0: Kenapa yang nanti jam 5 baru bisa keluar?
2: Jam 5 ya. Itu ada angin, kalau ada angin mana jatuh lagi.
0: Tapi di Labuy banyak angin ya, ya Madi ya?
2: Oh, banyak angin, banget, banyak angin.
0: Banyak angin, angin gunung, angin laut ya?
2: Ya.
0: Betul. Ya Madi mau request lagu apa nih?
2: Lagu Caca Handika, Mandi Kembang.
0: Caca Handika, Mandi Kembang, Tengah Malam.
2: Ya betul.
0: Caca Handika, Mandi Kembang, Tengah Malam. Jadi kenapa harus tengah malam ya Mandi?
2: Iya lah, sekali-kali kan kita terkejut juga. Kalau nggak tahan panas, pasti mandi ya.
0: Cuman kalau mandi kembang tengah siang, boleh nggak?
2: Boleh juga,
0: penting mandi. Ya, silakan salam-salamnya ya, Madi.
2: Salam pertama buat Rai, semua lagi sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama juga.
0: Amin.
2: Sehat dalam bekerja ya.
0: Iya.
2: Nah, buat siapa tadi, Kak Yana?
0: Kak Yana ada tadi.
2: Kak Yana di Lambaru, Hayati, Sungaya, Nina di Bukti. Buat Kanda juga di mana, Lung Bata ya. Mati juga di Lambara. Tak kena buat kita pang, buat semua-muanya lah.
0: Okey deh.
2: Tak selalu lah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, terima kasih ya Madi. Kita sapa satu penelpon lagi ya untuk sesi pertama ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita Derais.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Di mana-mana nih, di pagar air nih Kak Elinya.
0: Oh, pagar air. Airnya masih banyak di sana Kak Eli?
3: Oh, dari bendung deh nih airnya. Untuk ini, untuk Kota Madia, air pam, untuk sawah-sawah di sini, di bendung, di bendungan karet ya.
0: Oh, baik kali warga pagar air ya.
3: Yalah, bagi-bagi. Biar di sana juga senang, di sini juga senang, sama-sama senang kan.
0: Biar semua kebagian air ya.
3: Betul, Rais. Apalagi ini lagi panas-panas kayak ini kan.
0: Aduh, cukup airnya tuh?
3: Lebih daripada cukup. Alhamdulillah.
0: Baik, Kak Eli mau request apa nih?
3: Lagu hari ini dari Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus, judul
3: Gadis Malaya.
0: Olah, Gadis Malaya.
3: Iya, Malaya, biar enak kita sekali, jangan apa orang Aceh aja kan.
0: Ya, yeah, boleh salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam yang pertama untuk Rais, semoga sehat selalu, semangat terus, ceria juga, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga di Rais ya.
0: Amin, amin.
3: Tadi yang masuk tadi Yahmadi di Labu, semoga sehat keluarga. Untuk Kak Rizkayana dengan buah hatinya, semoga sehat walafiat juga di Libanon.
0: Ya, Libanon.
3: Untuk Mak Cik juga di Lau Arah. Untuk Cik Mat, mana Cik Mat? Belum masuk ya?
0: Belum.
3: Lagi engkol-engkol, kadang hati-hati Cik Mat ya dalam perjalanan. Untuk Hayati juga di Korea, untuk Radhi di Pijai, untuk Wak John, Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga cepat sehat ya.
0: Betul-betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ini yang sudah menyapa. Ada Kak Eli di sisi pertama, Yahmadi dan juga Kak Yana ya. Oke, Warilan, kita break dulu dengan 3 lagu yang sudah di request.

0: Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purudangdut di sesi yang kedua ini ya, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ulfa Diana nih, Barai.
0: Siapa?
1: Ulfa Diana.
0: Oh, Ulfa Diana, baik. Apa kabarnya Kak Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat. Barai gimana? Sehat juga ya.
0: Iya, tapi suaranya agak kecil ya Kak Ulfa ya.
1: Enggak ada, udah
0: kesini. Oke, okay, baik. Iya. Nih Kak Ulfa mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini ada Bang Rai, Rana Rani Curahan Hati.
0: Rana Rani Curahan Hati. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, ada Kak.
1: Ada ya, salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Keluarga sehat selalu ya. Terus juga Kak Ina juga di Batok, Kak Eni juga Pagaraya, Kak Janda juga di Kampung Mulia. Itu aja Barai, terima
0: kasih. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo Bang Amir.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita selalu di hati.
0: Wes, mantap. Apa kabar Bang Amir?
2: Kabarnya kalau di Melabuh cuacanya dalam keadaan panas.
0: Oh, panas berarti sama dengan di Kota Banda Aceh ya.
2: Sama juga.
0: Sama juga ya. Suumutaga, you know.
2: Bang.
0: Iya.
2: Tolong diputarkan lagu ini aja ya, lagu Leo Waldi boleh?
0: Leo Waldi judulnya apa Bang?
2: Kejamnya Cinta.
0: Kejamnya Cinta.
2: Ada lagunya?
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Leo Waldi, Kejamnya. Oke, sambil kita cari, boleh salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Salam-salamnya buat yang lagi monitor LI PT Banda Aceh, salam semuanya gitu kan. Jadi salam yang istimewa buat abang selamat melaksanakan tugas. Cuma itu aja lah bang.
0: Oke, baik.
2: Ya,
0: awal dia ya. Kejamnya cinta ya.
2: Oke, oke bang. Makasih banyak bang ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita sapa lagi satu penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dan bertemu kita dengan Novi di Turki.
0: Oh, Turki, tunggu belok kiri ya. Iya, Kak Novi, halo. Halo, Kak Novi.
1: Iya, halo.
0: Mau request lagu apa, Kak Novi?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Senada Cinta.
0: Apa?
1: Senada Cinta dari Iwan.
0: Iwan?
1: Iya.
0: Iwan Senada Cinta. Oke, baik ya. Mau salam-salamnya silakan.
1: Salam buat kakak, salam juga buat Bu Ani, salam juga semuanya, sama semuanya karena saya baru bergabung jadi belum kenal.
0: Oke.
1: Okay. Salam kenal buat semuanya.
0: Iya, selamat datang Salun Tuka.
1: Buat Bang Rais sehat selalu.
0: Iya, amin. Makasih banyak Kak Novi. Baik, itu saja Kak Novi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Warihlon, sudah 3 penelpon. Kita break dulu dan selamat menikmati. Ada mana tadi ya? Senada Cinta bersama Iwan, Tajamnya Cinta bersama Leo Waldi, and the last one, Planerani Curahan Hati.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Warihlun pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, 6 menit lagi jelang azan asar untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Terima kasih Warihlun atas kebersamaannya dalam Prodangdut untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waris lun yang membahagia, dino kaji temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Aku haba dari visa ma visa warihlen be sampai haba jadi ku fitnah ya akan merusak dan perugo orang lain. Dan memang warihlen menyetap pegah haba taduk dan mencuci emang cukup tak air. Tapi jaga-jaga be sampo taduk tak gibah ke kau.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan,

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

I'm

0: Masya
1: Allah, ada sih dia. Aku mendatangi si Del.
0: Menteris.
1: Del.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Forum Konsultasi Publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya adalah didampingkanlah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
3: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah mengapresiasi Perpustakaan Kampung Kung yang mendapat penghargaan meraih juara 1 Aceh 2026. Pemkab setempat mendukung berbagai persiapan menuju lomba perpustakaan kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
5: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Julpan Diarah menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
6: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
5: Perjalanan perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Laporan reporter Muhammad Sanusi.
0: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinte Mungerje. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
0: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Lanut AL Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
1: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
1: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
3: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
1: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suluhya Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Sobat Jangin Mameh dari Bang Firsa Agam Warihlan Kage Putruh Rinyo Bapak 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk edisi Minggu Sepet ya, tak harapnya Warihlan yang kena semula, yang kena semekoh menghasil ya. Tapi dengan cuaca suum lagi nyo, mudah-mudahan dit narasiki. Kira-kira kan tanya yang dit narasiki bak mudah nih.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

biasa guys agak ada pele urung lain karena biasa yang gak pele urung lain premeh urung lain yang urung hana hana attitude ori ya hana attitude hana akhlak ya. Dan urung pele biasa yang urung hanya tepuk punya urung karena keahlian punya urung na inme

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek.

Oke, Warhilan pola 18:20 dan untuk edisi sebutnya azan maghrib akan terus dekat bakpo 18:52 waktu Indonesia Barat. Dan menemani suasana Warhilan lagi biasa tahadirkan jangan-jangan religi sajian nazir rohani mawadah dan rekan-rekan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Rilun, soalnya kita jelang halkah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab. Karena juga harus kita ketahui bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak, ini harus kita pastikan ini anak apa nih? Apakah dia betul anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat? Maka anak angkat ataupun anak tiri ini bukan termasuk ahli waris yang berhak, karena mereka tidak memenuhi sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Jadi selama ini tidak ada hubungan darah, maka ini tidak saling mewarisi. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang meninggal dunia enggak ada keturunan tapi dia punya saudara, maka ini juga harus dipastikan ini saudara apa nih. Karena saudara juga ada banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada saudara sekandung, mana saudara sekandung ini adalah satu ayah satu mama, saboh yah saboh mak dengan almarhum. Ada nanti saudara sebapa, dalam kitab-kitab ilmu faraid itu disebutkan dengan al-ikhwah li'ab, ataupun saudara sebapa, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maknanya adalah satu bapa beda ibu dengan almarhum, maknanya masih ada hubungan darah dari sebelah bapa tapi beda ibu. Nanti ada juga saudara seibu, berarti saboh mak beda, beda ayah. Ini masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini tiri, ini saudara tiri hanaha. Enggak, ini masih ada hubungan darah. Bahkan dalam kasus tertentu, boleh jadi ketiga jenis macam saudara ini dapat. Ada kandung, ada saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu misalnya. Jadi kalau tiga-tiga ini perempuan misalnya, maka boleh jadi tiga-tiga ini dapat hak warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya di antara sebab ataupun syarat mendapatkan warisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Ya. Maka tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah zakat. Apa hubungan warisan dengan zakat? Karena kita tahu zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai syarat-syarat tertentu dari harta-harta yang tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang menyimpan emas sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lalu katakanlah pada tahun tersebut ketika sudah mencapai nisab dan mencapai memenuhi nisab dan juga haulnya setahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta tersebut ini ada kewajiban dari ahli waris ini untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya. Karena zakat ini ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, lalu dia belum sempat dikeluarkan zakatnya, ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Jadi sebelum harta ini dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka kewajiban daripada harta tersebut adalah diselesaikan hutang-hutang almarhum. Sehingga kata para ulama, hutang ini juga ada dua macam. Hutang berkaitan dengan hak Allah dan hutang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh yang kita sampaikan tadi, zakat. Ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nazar seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sakit lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 5 juta buat masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat ditunaikan nazarnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ini juga dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Maka ini selesaikan dulu sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Karena perlu kita ketahui, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kewajiban dari harta seseorang itu ataupun harta almarhum yang harus dilakukan sebelum harta ini dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi bukan berarti ketika ada orang meninggal dunia, oh langsung hitung inventarisir hartanya, langsung bagi-bagi, tidak. Jadi ada kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan daripada almarhum. Yang pertama adalah untuk biaya fardu kifayah, pengurusan jenazah. Misalkan transportasi ambulan, pembelian kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya. Tapi kalau sudah ada yang tanggung, berarti enggak berkurang lagi daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua, melunasi hutang tadi, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Oke, yang berkaitan dengan hak Allah mungkin tadi ini harus diperhatikan zakat ataupun nazarnya seseorang ketika dia masih hidup. Yang berkaitan dengan hak manusia, mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum. Selama wasiat-wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, lalu kalau ditanya, ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariat? Nah, kadang-kadang ada terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian ini sering kita temukan dalam masyarakat. Gara-gara wasiat orang tua, akhirnya apa? Anak-anak ribut. Contoh yang sederhana, misalkan apa? Ketika ada orang tua sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, tolong rumah induk ini jangan jual-jual ya." Jadi rumah induk ini jangan jual-jual. Sehingga anak-anak menjalankanlah sesuai dengan amanah almarhum. Ada satu anak tinggal di rumah induk, ada beberapa anak yang lain mungkin harus keluar ataupun tinggal di luar. Ya. Nanti yang kita khawatirkan, akan datang suatu masa yang tidak tinggal di rumah induk itu akan berkata, "Kak atau abang, itu dari rumah yang abang tinggal itu kan rumah peninggalan."

hak faraid. Maka dalam kondisi demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat seperti ini dianggap wasiat yang bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Pada dasarnya kalau kita bicara wasiat harta ini, secara sunnahnya itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, ya. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat, karena mereka bukan termasuk ahli waris. Untuk kemaslahatan umat, mau kasih buat masjid, mau kasih untuk lembaga pendidikan agama, mau kasih buat tempat tahfiz dan lain sebagainya, itu boleh. Namun dalam hal ini enggak boleh juga semua harta. Hanya diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3 dari total harta peninggalan almarhum berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin, ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, alhamdulillah saya banyak harta nih Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja, boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya? Mana 2/3 ini sudah lebih dari 50%, 67%. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maka Rasulullah katakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan juga enggak boleh. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka oleh karena itu, ini adalah menjadi batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Maka kembali kita luruskan bahwasanya secara dasarnya sunnahnya wasiat harta itu enggak boleh untuk ahli waris. La wasiyata liwarithin. Ya, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan apa? Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya, porsi-porsinya dalam Al-Quran. Ya. Jadi wasiat itu, maka secara sunnahnya itu adalah diberikan untuk ahli waris. Ini kalau berbicara tentang masalah wasiat, wasiat harta. Tapi selaku orang tua, kita untuk ahli waris itu sangat dianjurkan untuk memberikan nasihat ataupun wasiat-wasiat kebaikan. Jadi wasiat kebaikan ini sebagai nasihat, bukan harta. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dikumpulkan semua anak-anaknya, lalu disampaikan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Nah, istilahnya kita memberikan wasiat kebaikan kepada anak-anak kita. Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, jangan lupa sholat. Ya. Kemudian jangan lupa pergi ke masjid, sholat. Kalau bisa istiqomah di masjid. Kalau ada sedikit harta peninggalan ayah, ayah, mak, ini enggak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Ya. Tapi terkait tentang masalah wasiat harta, secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Oh, lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, ini orang tua sudah buat surat wasiat, sudah ditentukan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Jadi sudah tertulis. Dan seluruh ahli waris kami sudah sepakat semua, Ustaz.

0: tanda tangan. Ini bagaimana? Nah, kalau wasiat itu sudah diketahui oleh semua ahli waris dan sepakat seluruh ahli waris, maka ini boleh dijalankan. La wasiyata li warithin illa ayyasha'a warasah. Dalam riwayat yang lain sebutkan tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau semua sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, itu boleh dijalankan. Tapi yang sering jadi masalah, kadang-kadang ada wasiat itu disampaikan kepada anak tertentu yang tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini sering jadi masalah. Apalagi wasiat itu menguntungkan bagi yang mendengar wasiat itu. Misalkan ada orang tua tinggal sama anak yang paling kecil. Lalu suatu hari orang tuanya pernah mengatakan kepada anak ini, "Nak, ini karena kamu sudah rawat ayah, rawat emak, rumah ini buat kamu aja." Dan ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Puncak masalahnya, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua, duduk seluruh ahli waris anak-anaknya. Waktu itu anak yang paling kecil ini ngomong, "Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini ada wasiat ayah nih, wasiat emak. Jadi suatu hari pernah mak bilang ke saya, rumah ini kasih buat saya." Sedangkan yang lain enggak tahu nih. Sehingga ini jadi masalah. "Oh, kami enggak dengar kok. Kenapa ayah mak lu enggak kasih tahu sama kami?" Sehingga hal seperti ini, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sering terjadi permasalahan. Ya. Makanya wasiat itu sekali lagi boleh diberikan kepada ahli waris, maknanya wasiat harta, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau enggak sepakat semua ahli waris, maka berlaku kepada hukum dasar wasiat, la wasiyata li warisin. Enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Baik, makanya tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah nanti. Hibah juga masalah pemberian ya semasa hidup. Misalkan semasa hidup orang tua punya 8 orang anak. Dari 8 orang anak ada 3 orang anak sudah pernah dikasih pemberian. "Oh, kamu nih anak pertama, buat aja rumah di situ atas tanah ayahnya, orang tuanya, buatlah rumah." "Oh, anak kedua karena butuh modal ada dikasih emas untuk modal usaha." "Anak ketiga ya suruh bangun toko di atas tanah orang tuanya." Anak-anak sisanya, anak-anak lain gak dikasih apa-apa. Nah, puncak masalah ketika meninggal orang tua. Lalu ahli waris mengatakan, ataupun yang enggak dapat ini mengatakan, "Oh, jadi hak kami bagaimana nih? Kami dulu selama hidup enggak pernah dikasih pemberian sama orang tua. Ini ada abang kami, ada kakak kami yang 1, 2, 3 ada dikasih pemberian. Maka ini bagaimana?" Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini kalau kita bicara idealnya, seorang orang tua ketika memberikan pemberian kepada anak-anaknya, ini juga harus ada prinsip adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan anak pertama dia sudah mapan, sudah punya rumah sendiri. Mungkin ketika dikasih pemberian ada 1 petak tanah kosong saja misalkan. "Oh, anak yang berikutnya secara ekonomi dia bermasalah. Dia juga enggak ada pekerjaan tetap. Rumah pun enggak ada." Mungkin dalam pemberian ada dikasih 1 petak tanah plus ada sedikit bangunan di atasnya. Ini sah-sahnya dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh ketika satu anak kasih, satu enggak kasih. Nah, ini enggak boleh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipermasalahkan, maka segala bentuk pemberian semasa hidup itu dihitung sebagai nilai warisan. Jadi yang sudah dikasih itu dianggap itu sebagai nilai warisan. Oh, berapa nilainya? Masukkan ke dalam hitungan harta warisan. Nanti setelah dihitung, "Oh, hak abangnya berapa? 500 juta. Yang sudah dikasih berapa nilainya?" 400 juta, berarti abang tinggal ambil 100 juta lagi misalkan. Ataupun kalau setelah ditaksir nilai yang sudah dikasih itu melebihi daripada hak faraid dia, berarti dia harus tolak kepada ahli waris yang lain daripada sisanya tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini dipermasalahkan. Tapi kalau hibah ini enggak dipermasalahkan, semua sudah ridha. Oh, enggak apa-apa. Mungkin karena abang ada kebutuhan, sudah dikasih pemberian, kami pun sudah ridha semua. Ahli waris yang lain pun sudah ridha semua, enggak apa-apa. Yang sisa ini kita bagi sesuai dengan hukum faraid. Maka itu enggak ada masalah. Karena pemberian hibah itu dianggap adalah pemberian semasa hidup, bukan sebagai warisan. Karena warisan ini berlaku ketika ada kematian. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada satu kasus ya, ketika ada seorang jemaah pengajian ibu-ibu waktu itu bertanya, "Ustaz, ini bagaimana nih, anak saya sudah marah-marah sama saya. Dia sudah minta hak faraid, sudah minta hak warisan, porsi hak faraid untuk dia." Lalu saya tanya, "Mohon maaf Bu, dalam kasus ini siapa yang meninggal dunia Bu? Ayah ataupun ibu dengan suami masih hidup?" "Masih dua-dua." Nah, kalau masih dua-dua enggak berlaku masalah warisan ya. Karena masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Lalu saya coba korek, "Lalu kenapa anak ini minta hak dia?" "Oh, seperti ini Ustaz, karena dulu saya pernah kasih modal usaha buat abangnya." Lalu diketahui oleh yang nomor dua ini sehingga dia minta hak juga. Berarti ini masalah pemberian, bukan masalah warisan. Karena sekali lagi masalah warisan itu berlaku jika ada yang meninggal dunia ya. Jadi kalau enggak ada yang meninggal dunia, enggak boleh dia minta hak warisan. Berarti dia seakan-akan menginginkan orang tuanya cepat meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati ini ya. Jangan sampai salah pemahaman ini ya. Jadi sekali lagi masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau semua orang tua masih hidup, masih lengkap, maka ini enggak berlaku masalah warisan. Oh, berarti ini mungkin masalah keadilan dalam pemberian. Oh, yang satu anak ada dikasih modal usaha, yang nomor dua ini dia minta juga lah. Mungkin ini juga dia minta dikasih juga pemberian lah, sebagaimana dikasih buat abangnya ya. Maka ini orang tua harus ataupun bersikap bijak ya, dan adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini termasuk ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan. Makanya juga bukan hanya kita pintar secara fikihnya saja, tapi juga ilmu hitung-hitungan ini juga harus kita pintar. Contoh yang sederhana, misalkan dalam penentuan siapa banyak bagian setengah dengan 2/3, kadang-kadang masih banyak orang yang salah jawab. Ya. Saya kadang-kadang kalau di kampus itu ketika mengajar, tanya sama mahasiswa, "Siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? "Setengah Pak," katanya. Padahal lebih banyak 2/3. Ini kan matematika dasar. Kalau dia jawab lebih banyak setengah, ini rusak nanti hak faraid orang ya. Takutnya nanti salah bagi ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya benarlah sabda Rasulullah mengatakan fa innaha nisful ilm. Bicara masalah faraid ini, kita bicara setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Dan ilmu ini wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu juga perlu pemahaman kita, karena di hadapan kita ini ada momen memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar kita ritual begitu saja. Tapi coba kita kembali melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. bagaimana perilaku Rasulullah SAW, termasuk masalah harta warisan Rasulullah SAW. Pernah nggak kita mempelajari bagaimana harta peninggalan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan dirham dan dinar, dinar dan dirham. Istilahnya enggak ada materi yang diwariskan. Wa innama yuwarithul ilm. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka dalam hal ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, setidaknya ada ilmu yang harus kita transfer kepada anak-anak kita terkait tentang masalah harta ini. Ya. Makanya sepeninggal daripada Rasulullah SAW, jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi beberapa waktu itu banyak orang yang dilalaikan dengan aktivitas dunianya. Tidak lagi waktu semasa adanya Rasulullah SAW itu giat semangat beribadah. Lalu suatu ketika Abu Hurairah coba melihat tentang kondisi yang ada di seputar kota Madinah waktu itu, bahkan di sebuah pasar yang ada di kota Madinah banyak orang yang termenung, banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya dan seterusnya. Lalu ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, berteriak, wahai para pedagang sekalian, ya, mengapa kalian duduk di sini? Ada yang sebagian yang termenung, ada yang sebagian seperti mungkin sebagian gambaran orang kita lah. Ada yang duduk di kedai kopi dia termenung, ada yang duduk di kopi dia enggak berusaha enggak tahu buat apa-apa. Ya. Habis waktu di situ. Jadi ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai penduduk pasar, mengapa kalian duduk di sini? Harta peninggalan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi, kata Abu Hurairah kepada penduduk pasar waktu itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mendengar seruan demikian, ya, para penghuni pasar itu bergerak untuk pergi ke masjid. Sampai ke masjid, apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mereka melihat enggak ada harta warisan Rasulullah yang dibagi. Mereka melihat ya aktivitas di masjid, ada yang mengaji, ada yang dalam majelis ilmu, ya, ada yang sedang juga sholat, ya. Jadi aktivitas seperti itu yang mereka lihat di Masjid Nabawi waktu itu. Lalu mereka kembali dengan kekecewaannya menjumpai Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, ya, kami tidak melihat ada harta Rasulullah yang dibagi-bagi. Kami sudah pergi ke masjid tadi. Lalu tanya Abu Hurairah kepada mereka, maka apa yang kalian lihat tadi ketika kalian berada di Masjid Nabawi? Ya, kami melihat seperti mana, sebagaimana pemandangan di masjid. Ada orang dalam majelis ilmu, ada orang salat, ada orang mengaji dan seterusnya. Maka kata Abu Hurairah kepada mereka, pada penduduk pasar itu, apa yang kalian saksikan itulah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika kita berada dalam majelis ilmu, ini sebenarnya juga warisan daripada Rasulullah SAW. Kita yang membaca Al-Quran itu juga sebenarnya peninggalan daripada Rasulullah SAW yang harus kita pegang teguh. Ya. Kemudian ketika mereka mengerjakan salat dan lain sebagainya, maka ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di antara amalan yang pertama kali kita dihisab. Ya. Makanya inilah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya, dan ini yang harus kita ambil banyak-banyak. Ya. Jadi bukan hanya harta secara materi, ya. Karena yang namanya materi ini kadang-kadang ini benar menjadi fitnah. Ya. Ada di antara abang beradik ada sedikit harta peninggalan orang tua, jadi ribut. Yang dulunya akur-akur, yang dulunya mereka saling kunjung, saling sapa, tapi gara-gara sepetak tanah harta peninggalan orang tua ini jadi ribut-ribut. enggak lagi saling sapa, enggak lagi saling kunjung, ketika lebaran pun tidak bersilaturahim. Ini yang sangat kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Makanya ilmu ini sangat penting. Ya, kita kasih apa namanya, setidaknya transfer ilmu kepada anak-anak kita, bagaimana posisi ataupun kedudukan harta dalam Islam itu. Jadi harta itu bukan segala-galanya. Yang namanya harta itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya harta itu juga pada akhirnya semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta kita di dunia, itu semakin banyak pertanggungjawaban yang Allah akan tanya. Karena di hari akhir nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan ini, sering kita ulang-ulang, semua orang akan dihalau di padang mahsyar dan tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam sampai ditanya empat macam perkara. Jadi setiap kita ini Allah akan tanya satu persatu. Yang pertama, umur kita untuk apa kita habiskan. Yang kedua, masa muda kita. Secara khusus Allah akan tanyakan kemana kita habiskan, karena di masa muda ini masa banyak kita diberikan nikmat, kuat secara ingatan, kuat secara fisik dan sebagainya. Kemudian ilmu kita untuk apa kita gunakan. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu, kita pergi pengajian A, pengajian B dan sebagainya, untuk apa kita gunakan. Jangan-jangan ada orang pergi ke majelis ilmu, tugasnya apa? Untuk debat saja, bukan untuk menambah ilmu dan untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan Allah SWT, juga Allah akan tanya tentang harta kita. Min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Allah akan tanya secara khusus. Apakah dengan cara yang baik? Apakah dengan cara yang halal? Apakah dengan cara menzalimi orang lain ataupun memakan hak orang lain, memakan hak anak yatim? Allah akan tanya itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya setelah kita dapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan? Allah juga akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu penting juga kita berikan penyadaran kepada anak-anak kita tentang kedudukan harta di dalam Islam itu bagaimana. Ya, jadi harta bukan segala-galanya, bahkan harta ini semua kita akan diminta pertanggungjawaban dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan berbahagialah ketika ada orang yang diberikan amanah dengan hartanya itu, lalu dengan hartanya itu dia gemar beribadah, menambah ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin bantu orang, rajin bersedekah, ya, dan lain sebagainya, sehingga harta yang dia miliki ini pun insya Allah di hari akhir nanti akan menarik dia menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cita-citakan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

الله أكبر الله.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Suasana minggu malam alias malam Senin Norehlen cukup dah apik, santai ya. Cukup dah apa untuk kita nikmati, kita duduk sajian rakan-rakan, tajib teh, tajib kopi, atau tajib susu nyian bang. Tapi yang pasti emang boleh taduk tak bergabar dan rakan-rakan. Jika lah nururung yang panjang umum, ni orang yang menikmati udik warihlan. Yap, melmani suasana warihlan di bak malamnya. Jangan mameh sampai anpoh sipluh kamu hadirkan.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Pubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanyo ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara bersama.

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Warrior kan orang yang kaya, tapi kan Islam. Pakan orang yang gasin tapi Muslim. Nah, warrior boleh dari bawah. Allah Subhanahu Wa Taala kagak pegah. Masalah kaya gasinnya kan masalah soleh atau anak soleh. Tapi masalah gata tak kerja atau anak tak kerja. Nyan. Jumot atau anak jumot. Nyan. Bahan warih. Dan yang paling penting warih dan banyak kali nak rezeki baik tua tak syukur.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Marilyn pernah dengar ungkapan,
1: kata-kata adalah doa, ucapan adalah doa. Iya betul. Kalau kita sering melabel seseorang dengan negatif, ya anak kita, adik kita, suami kita, istri kita, maka lama-kelamaan itu akan menjelma menjadi sebuah doa. Tapi kalau kita sering melabelnya dengan panggilan yang positif, itu akan menjadi sebuah doa juga. Maka berhati-hatilah, Warilen, dengan ucapan.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dia bicara di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepil banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dahulu. Orang yang anu, ayah muda itu idang, dah berada perang, dah berada nanggerau. Kali ini kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua sudah dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Regional Sumatera Bagian Utara memastikan pasokan BBM subsidi untuk masyarakat di Aceh mencukupi kebutuhan dan akan disalurkan sesuai peruntukannya. Dan Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi di Aceh, salah satunya di Kabupaten Pidi yang beberapa kali dikeluhkan masyarakat setempat.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Tramosori, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
0: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Iya, warilun, suasana damai, tenang ya, pelita jaga sabi. Karena dengan kedamaian kita hadirkan kesejahteraan. Dengan kedamaian kita hadirkan kebahagiaan. Dengan kedamaian kita hadirkan keilmuan. Dan menemani suasana damainya warilun, mentong sajian proput RRI Banda Aceh. Jangan-jangan mameh Melayu, sajian Betaria Senat

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Baik Bang Man, Lon dengar Don ke Pupula Lampu Hudrin ya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pupula motor Hansip Peng makaji Lon ke Pupula Lampu Hudrin yan.
0: Kepa ni Pupula Bang Man? Lampu Hudrin yan aset bagi Don. Jino Bohudrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohudrin mantang kajet ni Pupula motor. Bek ni Pupula hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampu Hudrin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Pupula. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pupula tu mah.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ja tamur nobut bet tilah dudo
3: bedah ja bet.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief reka, Pak Cud.
3: Ada uang receh nggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walau

0: artian adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Orinlan, semasa hidup di dunia, berbuatlah banyak kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bukan hanya berbalik untuk diri kita, tapi juga untuk anak cucu kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Tropet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drain Gino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan. Anak jadih lampu blok tu mah.

evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but, bek tilah dudo.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

我安。

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Berjumpa bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Surabaya Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yarhamkumullah. Nas'alullah azza wa jal an yubarikana fi sa'ibi ayyamina wa an yusahihal mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitab wa sunnah كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن ينور بصائرنا وأن يهدينا إلى ما يصلح لنا في دنيانا وأخرانا وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وأن يحفظنا من كل ما يسيء إلينا إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah, mendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui live streaming TV Baitur Rahman atau melalui Gergartar Aceh. Mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ketahui bersama bahwa di antara pengajaran-pengajaran akhlak di dalam Islam adalah memilih sahabat yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu pentingnya persahabatan, dan bahkan kalimatnya pun disebut dalam Al-Quran. Ayat yang menyampaikan hal yang seperti ini itu bisa kita lihat pada Surah At-Taubah misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan dukungan terhadap persahabatan di antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 40 surah At-Taubah Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini ithuma fil ghar idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana idza yaqulu li sahibihi. Ingat ketika dia berkata kepada sahabatnya, itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, la tahzan innallaha ma'an, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Potongan ayat ini, sidang jemaah dan pendengar yang budiman, memberikan gambaran kepada kita begitu dalamnya persahabatan dan begitu urgennya persahabatan di dalam Islam. Karena persahabatan itu menjadi cermin bagi seseorang untuk mengukur karakter dirinya. Bila orang bersahabat dengan orang yang arif lagi bijak, maka dapat dipastikan kehidupan orang itu juga terpancar kearifan dan kebijaksanaan. Tetapi bila sebaliknya dia bersahabat dengan orang yang tidak menghargai norma, nilai, aturan, bahkan lebih mengedepankan kehidupan yang berkeinginan atas hawa dan nafsunya karena ingin mendapatkan pujian secara keduniawian, baik dalam sisi yang baik maupun dalam sisi yang tidak baik, maka karakter orang yang bersahabat dengannya juga tidak jauh berbeda dengan orang yang pada akhirnya nanti akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu Allah puji di sini. Coba perhatikan, illa tansuru. Jika kalian tidak mau memberikan pertolongan kepada Muhammad, faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Kapan itu? Idh akhrajahul ladhina kafaru. Tatkala ia diusir oleh orang-orang yang kafir dari kota Mekah, dari tanah kelahiran, dari kampung halaman, dari di mana dia lahir, tumbuh dan besar, belajar dan mengenali alam dan lingkungan, bahkan nenek moyangnya di sana terakhir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya, petunjuk, arahan, bimbingan serta rahmat, dan dijadikan beliau sebagai rahmat. Itu adalah di kota Mekah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Tapi kalian tidak mau menolong. Siapa pula yang menolongnya? Yang menolongnya adalah sahabatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menolongnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ketika satu sahabat merasa secara mentalitas berada di dalam tekanan, maka sahabat yang lainnya dia akan merasakan tekanan yang sama. Lalu kemudian dia akan mencoba meredakan tekanan itu atau menghilangkannya bila memungkinkan, dengan mencoba membagi, ya, berbagi rasa, lalu memberikan nasihat, dan kemudian tidak memungkiri tekanan yang dialami oleh sahabatnya. Karena sahabat itu adalah man yusaddiquka wa yunsihuka. Dia adalah orang yang membenarkan dirimu, jujur terhadap dirimu, sebaliknya kamu juga jujur padanya, searah, sejalan. Juga dia yunsihuka. Dia sangat care dan peduli terhadap dirimu. Ini sahabat. Karena itu penting sekali sahabat. Dia menjadi cermin, menjadi kilas balik dari kepribadian atau keadaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyebutkan, innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su' kahamil misk wa nafikhil qir. Umpama persahabatan dengan orang yang baik, dengan umpama bersahabat dengan orang yang tidak baik atau orang yang jahat, itu bagaikan orang yang menjual minyak wangi dan bagaikan orang yang menempa ataupun ngelas besi atau penempa besi. hamilul misik. Adapun orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi itu, kalau tidak dia berikan kepadamu sebagai hadiah atau berbagi, kamu bisa membeli padanya, atau paling tidak engkau tidak diberi, tidak juga membeli darinya, tetapi engkau akan mendapatkan aroma yang semerbak wangi. Kita pun dapat. Wanafikhil khair, adapun penempa besi, imma an yuhrika thiyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu, au wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ataupun kamu hanya mendapatkan aroma yang tidak enak. Ini perumpamaan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus hati-hati betul. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu dia bagaikan sahabat. Seseorang itu merefleksi sahabatnya. Seseorang itu menjadi cermin dari sahabatnya. Seseorang itu adalah fotokopi dari sahabatnya. Seseorang itu adalah bentuk performa dari sahabatnya, baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Jadi kalau seseorang itu bicaranya tentang akhirat, maka sahabatnya pun terbawa kepada pembicaraan akhirat. Bila sahabatnya itu ahli dagang, maka sahabat yang satunya yang berkawan dengan dia itu juga dia mengerti berbicara tentang dagang. Kalau dia pemain bola atau komentator bola, maka orang yang bersahabat dengan dia itu juga paham tentang bola atau pandai main bola atau juga bisa memberikan komentar terhadap bola. Kalau dia suka balapan, maka temannya juga itu balapan. Paling tidak dia tidak akan gemetar ataupun ketakutan lagi ketika ada balapan. Jadi menjadi cermin. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu karakternya, keberagamaan, akhlak, sopan santunnya, ataupun perilakunya sesuai dengan siapa dia bersahabat. Maka Rasulullah kasih kepada kita wejangan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian, siapapun dari umat Nabi, beliau pesan, umatku siapapun kalian, falyanzur man yukhalil, hendaklah dia memperhatikan dengan seksama siapa yang dijadikan sebagai sahabat, siapa yang dijadikan sebagai temannya, siapa yang dijadikan sebagai rekannya, siapa yang dijadikan sebagai teman dalam keseharian. Karena dia teman ini berbeda dengan keluarga. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lebih dahsyat teman Kalau keluarga berhubungan dengan keduniawian, berhubungan dengan keduniawian, kita jaga dia, kita perhatikan dia. Kalaupun ada hubungan dengan akhirat, kita yang mendidik keluarga kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ku anfusukum wa ahlikum nar. Tapi kalau sahabat ini, itu kita menciplak. Apa yang didikti oleh dia, itu akan menjadi jalan rel bagi kita untuk mengcopy pastenya. Persis. Ya, memfotokopinya persis sama. Falyanzur ahadukum man yukhad. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan, melihat siapa yang akan menjadi teman. Siapa dengan siapa dia bersahabat. Karena sahabat ini sidang jamaah, pendengar yang budiman di rumah, bukan hanya dia sebatas kehidupan duniawi, tapi dia akan berpengaruh nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillahu yawma'idin, Al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwun. Pertemanan, persahabatan pada hari ini, hari ini itu hari kiamat, pertemanan, persahabatan pada hari ini, ba'duhum li ba'din aduun, akan menjadi musuh sebahagian dengan sebahagian. Kan jadi musuh tuh. Di dunia bersahabat dekat, ngerumpi sama-sama, tertawa terbahak, satu tertawa yang lain ikut-ikutan, pingkom-pingkom bakir. Bila dia berbicara, disimak benar-benar. Bila pun dilindas pembicaraannya, temannya juga akan senang, berarti ada respect. Bila ada orang lain yang bukan teman melindas pembicaraannya, dia akan membela dalam semua sisi. Di dunia ini baik-baik saja, dunia ini akrab, jalan seiring bahu seayun langkah. Tetapi di akhirat nanti, semua persahabatan itu akan menjadi musuh. Satu dengan yang lain akan bermusuhan. Antara pejabat satu dengan pejabat dua, besok akan jadi musuh. Antara pimpinan dengan bawahan, besok akan jadi musuh. Karena mereka membina persahabatan. Antara tetangga dengan tetangga yang bersahabat, musuh. Antara teman main bola, musuh. Teman tukar-tukar main game di HP, main judol, judi online, saling berbagi, hari kiamat menjadi musuh. Semua pebisnis yang sangat handal, tidak mau dia berbisnis dengan orang lain, mesti dengan sahabat. Dia jaga jalur bisnis. Kami sudah bersahabat lintas generasi, dari kakek yang ketiga terus menerus sejak 1612 misalnya. Lintas generasi bersahabat dalam bisnis, dan akan terus dijaga. Tapi di akhirat nanti menjadi musuh. Semua seperti itu. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Tetapi ada yang tidak menjadi musuh, siapa? Illal muttaqin. Kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa. Kali akhirat nanti orang bertakwa tidak jadi musuh. Kalau yang di dunia ini bersahabat karena dunia, kalau di dunia ini bersahabat karena bisnis murni, kalau dunia ini bersahabat karena kejahatan yang dibuat untuk mencelakai, mencederai, dan menjatuhkan orang lain, atau menyebabkan ketidakadilan terhadap manusia secara umum, ataupun ketidakadilan terhadap satu saja dari manusia, ada dua kelompok yang saling bantu-membantu dalam persahabatan untuk lakukan ketidakadilan ini, maka nanti hari kiamat akan terjadi permusuhan. Bahkan tidak ditunggu hari kiamat, kadang-kadang di dunia pun demikian. Satu buka mulut, yang satunya bernyanyi, kata polisi, yang satunya nanti cuci tangan, yang satunya lagi cari kambing hitam. Ini seperti ya main petak umpet di dalam kehidupan dunia. Maka persahabatan yang seperti itu tidak akan langgeng. Dia limited edition, akan berakhir. Tapi persahabatan orang-orang yang bertakwa di jalur kebaikan itu unlimited, tidak berpenghabisan, bahkan sampai ke kehidupan akhirat nanti. Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kalau kita paham ini, kalau kita mengerti ini, kalau kita bijak di dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pencipta kita, maka kita teruskan masuk lagi ke arah yang lebih dalam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat ujung ayatnya, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau benar dia dengan Allah, jujur dia dengan Allah, benar dia dengan Rasulullah, benar dia dengan, jujur dia dengan Rasulullah, benar dia dalam keimanan dan seluruh cabang-cabang keimanan, dan jujur dia dalam melaksanakan keimanan itu dengan sempurna sebatas yang dia mampu, fattaqullaha mastata'tum, maka dia akan jujur dengan sahabatnya. Maka orang yang jujur dalam persahabatan itu disebut dengan shadiq, ya, dari kata sidqun. Padanan kata lainnya daripada sahib, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang benar, yang jujur. Surah Taubah ayat 119. Kemudian apapun yang terjadi dalam persahabatan seperti itu harus bisa dipertahankan, harus kerasan, tidak boleh mencari celah untuk meninggalkan sahabat, apalagi memutus tali persahabatan. Jadi celah ke arah itu ditutup rapat, itu akhlak orang-orang yang beriman. Dimanapun harus benar-benar bertahan dan dipertahankan. Bila teman yang benar ini dizalimi oleh orang, kita ikut serta untuk memberikan penerangan bahwa dia benar, bahwa dia tidak berlaku, tidak melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, maka harus diberikan bayanan. Intinya harus bersabar pada persahabatan itu sendiri. Masuk lagi. Sudah jadi berserta dengan orang yang benar, lalu bertahan di dalam sisi atau di area orang-orang yang benar. Persahabatannya dipertahankan. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. Surah Al-Kahfi. Bersabarlah engkau, perintah kepada Nabi Muhammad berlaku kepada kita. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar dengan siapa wahai Tuhan? Dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan senja hari. Yuriduna wajha. Ya, karena menginginkan wajah Allah, keridaannya. Keridaan Allah yang diinginkan. Jadi bukan menjadikan pertemanan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan sesaat, kepentingan yang tidak relevan dengan risalah penciptaan daripada manusia. Nah, bersabar sama mereka. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka. Berpaling kemana? Turidu zinatal hayatid dunia. Karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, kita cermin diri ini. Kita coba gali potensi, apa namanya, kepribadian kita nih. Apakah dalam persahabatan ini kita memanfaatkan teman untuk mengeruk keuntungan pribadi, atau sama-sama berjalan sehingga dia dapat keuntungan dunia dan akhirat? Bila itu, ya, maka berarti selama ini kita bersahabat dengan dia yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita mengharapkan dia pun demikian. Hati-hati betul, dia pun demikian. Ini yang akrab ya, yang kita jadikan sebagai teman selalu. Tapi kalau jumpa sekali, itu boleh jadi belum kepada pertemanan. Jadi setelah saling mengenal lebih jauh, ya, tidak ada batas lagi di antara keduanya dalam pertemanan. Ya, makanan dia, makanan kita. Dalam ayat kan disebut, tidak masalah makan di rumah teman kalian. Masuk, makan terus. Apa yang minta izin? Ya. Sampai seperti itu derajat. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila sebaliknya, seperti ayat katakan tadi bahwa hari kiamat persahabatan mereka akan terpisah, bahkan menjadi permusuhan yang sangat hebat. Itu juga disebut di dalam Al-Furqan. Wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingat, hari di mana Orang yang zalim itu menggigit dua jemari. Kenapa digigit? Karena merasa rugi. Ya khusran. Oh. Ya, menyesal betul dia. Dia katakan apa? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seakhirnya aku menjadikan ya jalan yang baik itu ditempuh bersama Rasul. Yang diajarkan Rasul itu kupilih. Maka kita lihat tuh sahabat Rasulullah SAW dibela oleh Nabi kan, karena memilih jalan Rasul. Ya. Jangan menyakiti sahabatku, katanya. Siapa yang menyakiti sahabatku, dia menyakitiku. Jadi puji oleh Nabi. Ashabikan nujum, sahabatku bagaikan bintang. Biayihim ihtadaitum ihtadaitum, mana-mana saja di antara mereka kalian jadikan ikutan, maka kalian mendapat petunjuk. Tak ada yang dijatuhkan dari Rasulullah sahabat. Begitu juga sahabat sendiri terhadap Nabi. Ya, siapa yang menjatuhkan Nabi, merah padam wajah mereka, bergetar emosi mereka. Ya, siapapun akan disamperin. Berapa banyak orang yang datang menjumpai Rasulullah dari suku-suku Baduy, dari perorangan maupun kelompok, ketika menghina Rasulullah, menantang Rasulullah, berbicara kasar di depan Rasulullah, maka sahabat dengan lantang, biar ku potong penggal lehernya Rasulullah. Sampai seperti itu pengorbanan. Harta, bahkan nyawa, tidak peduli. Propertinya ditinggal di Mekah. Karena sahabatnya bilang, eh hijrah, hijrah. Dan itu didengar. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, celaka. Seandainya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai sahabat dulu ketika di dunia. Nyesal nih. Pindah ada jalur dan jalan untuk bisa kembali karena sudah menjadi musuh. Ya. Kalau dulu saya tidak jadikan dia sebagai teman, mungkin saya tidak seperti ini, akan terperosok ke dalam azab dan kesengsaraan. Pertanggungjawaban yang berat. Ya, mahkamah yang tidak ada jalan untuk mengelak, berkelip, atau membuat kedipan mata supaya saling memahami. Ya, tidak bisa. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan memeriksanya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da irja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Itu teman sudah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang. Dari peringatan, dari wahyu, dari pesan-pesan Tuhan. Tapi aku tidak peduli ikut kawan. Nah, ini masuk dalam kerangka pesan Nabi, orang tidak punya pegangan kadang-kadang. Karena persahabatan seperti itu dia tidak bisa dipegang. Seperti tadi itu ada nyanyian, maksudnya ketika kawannya ditangkap, dia pun ditangkap, bernyanyi dia pun. La takunu imma'atan, janganlah kalian menjadi sosok yang imma'ah. Sahabat bingung, apa itu imma'ah? Imma'ah, Nabi jelaskan, In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Yaitu manusia yang berlaku baik, aku pun berlaku baik. Kalau manusianya tidak berlaku baik, aku ikut juga tidak baik. Ikut tren. Ya. Trennya potong alis, codet. Eyebrow slit. Itu identitas bagi LGBT. Juga identitas bagi pasukan.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: Kami tidak bisa melanjutkan untuk kuliah subuh di pagi hari ini. Waktu di studio kita telah melewati pukul 6.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Di sana kami akan hadirkan Warta Mukutalam dari Program 1 dari Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi mendengar Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sari berita. Pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Kemudian harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini PAUD sekota Banda Aceh mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak, orang tua dan guru.
3: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
2: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
4: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar 50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
5: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya gitu. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh enggak tinggi kali, 1.000 gitu, 52 sekarang harganya. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
4: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar Rp100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar Rp2.500 per butir kini menjadi sekitar Rp10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Berdasar DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinta Mengerja. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinta Mengerja. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
6: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
8: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
9: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
8: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
10: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat, itu ada riwayatnya.
8: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir, mendengar cerita siswa sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran sekolah rakyat menengah atas Darus Saadah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
11: Bijak banget ya mama sekarang, peduli banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
12: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Apa ih?
11: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
13: Pro 2 FM,

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada, kami mohon maaf terjadi kesalahan di studio. Dan untuk berikut laporan Cindy, Novita akan melaporkan untuk berita cerita siswa sekolah di Aceh Besar yang mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Dari studio, kita dengarkan laporan Cindy Novita.

0: Atas keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
1: Karena ada sekolah rakyat nih, kayak ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat nih terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat nih udah nggak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat nih tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
0: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
2: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
0: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
3: Kami mengharap sangat dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Udah kami jadi buruh tani, insya Allah ya jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
0: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
4: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding berasrama, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami bahwasanya semua kesempatan emas yang telah diberikan harap dimanfaatkan.
0: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahma Mawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
5: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
0: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
6: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
0: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
7: Saudara pendengar, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.